0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus, bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Anda sedang mendengar Sabah FM menerusi 89.9 atau 104.5 untuk frekuensi di Kota Kinabalu. Tapi jika anda berada di luar frekuensi, anda boleh tanya di 019-490-4848. Mungkin ada yang dalam perjalanan menuju ke daerah, satu-satu daerah, ke Tenom kah, ke Tambunan kah, atau pergi Petawau kah kan. Sebab satu-satu daerah tu dia akan bertukar frekuensi dan mungkin tidak dapat capai talian internet kan, sebab mungkin ada juga yang dengar menerusi RTM Klik. Jadi menerusi frekuensi lah baru kamu boleh dengar Sabah FM. Tapi hati-hati memandu, untuk anda yang sedang memandu sambil dengar Sabah FM, yang mungkin dalam perjalanan pergi ke kerja tu, hujung minggu pun bekerja macam kita ni kan, kita ada tanggungjawab. Jadi bersyukur sebab hari ni kita ada kerja. Okey, sudah pun 8.24 minit pagi, kita teruskan dengan hiburan-hiburan seterusnya dalam hujung minggu ini akan menemani anda. Antaranya lagu ini akan menemani anda selepas ini.

Hujung minggu kita tenang-tenang saja. Yang penting terus layan Sabah FM. Kita terus saja layan lagu daripada Hetty Koes Endang, Demi Cinta ni ya, Sabah FM, bagus bah.

0: demi cintanya.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
4: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
5: Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar telah mengambil SPM bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina atau UEC.
4: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: sangat legend lah, legend kita bawakan sebab baru-baru ini. Kalau semalam kamu ada menonton konsert 80-70 kan, bersama dengan Ramla Ram. Esoknya kami bersama dengan Ramla Ram di Sabah FM untuk rakaman 89.9. Dan selalunya kita nampak dia menyanyi, cakap menyanyi, kita tidak pernah tanya dia macam lebih dekat lagi. Jadi dalam 89.9 kita berpeluang, Sabah FM berpeluang menanyakan beberapa soalan, kira macam rasa sangat dekat dengan Ramla Ram. Patutlah ramai orang sayang apa ni Ramla Ram, sebab dia baik tau, sangat humble, walaupun dia legend yang sangat pernah popular pada satu ketika dulu sehinggalah sekarang ini, dia masih lagi sangat humble. Dan ini adalah sedutan sikitlah iklan bagi teaser supaya kamu tertunggu-tunggu nanti pada pukul 3 petang.
1: Satu perkataan untuk peminat setia.
2: I love you.
1: Wow.
0: Satu me perkataan too.
1: Boleh okay. Lah tu satu perkataan juga kan.
2: S-A-Y-A-N-G.
1: Penyanyi muda yang Kak Ramla lihat sangat berbakat.
0: Rahsia. Kena tunggu siapa sebenarnya penyanyi muda yang berbakat pada pukul 3 petang. Jawapan daripada Ramla Ram sendiri hanya eksklusif di Sembang 89.9 pukul 3 petang, siaran menerusi frekuensi Sabah FM. Yang belum dapatkan RTM Klik, dapatkan sekarang, terutama sekali anda yang memang meminati Ramla Ram. Jadi kita terus sajalah layan lagi daripada Ramla Ram ini kan. Lagu Ramla Ram yang kita bagi adalah Ketentuan. So pada satu lagu dia baru tu akan kita dengar pada pukul 3 nanti selepas Sembang 89.9. Tapi untuk sekarang ini kita layan dulu lagunya yang pernah viral pada ketika dulu, menjadi fenomena dalam kerjaya Ramla Ram. Jadi terus layan Sabah FM. Baguslah.

Suka sama kamu di Baginda. Terima kasih untuk anda yang terus layan Sabah FM. Dan sebentar saja lagi pukul 9 pagi kita akan dapat ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri. Dan seterusnya untuk anda yang terlepas untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, jangan lupa ikuti pada pukul 9 pagi nanti selepas berita utama 9 pagi hinggalah ke pukul 11. Okay? Dan pukul 11 pula Iklir akan kembali menemani anda dengan playlist 1 jam lagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Okey, jadi terus saja layan Sabah FM, bagus bah.

0: Kan kau seorang yang rasa nyawa mau dicabut. Tubuh kan alasan, cuma jiwa yang serap. Kata kau ku simpan, sumpah ku simpan.
1: Selalu aku sebut dekat hati aku simpan. Walau kau rasa peti aku tak pernah kisah. Tapi kau salah jadi pernah tak kau nak kisah.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Selamat pagi, selamat berhujung minggu kembali bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kali ini, minggu ini anda bersama dengan saya DJ Edith. Edith pinjam dulu 2 jam masa bersama dengan anda hujung minggu ini dengan lagu-lagu yang akan membawa kita menggamit kenangan, nostalgia, mengimbau kembali zaman-zaman dahulu kala kan. Era 80-an sehinggalah 2000-an sehinggalah nadi denyutan terkini. Okey, baik, kita mulakan dengan pusingan yang pertama. Kita akan dengarkan 3 buah lagu menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan sebagai pembuka tirai, kita akan dengarkan lagu Camellia, lagu yang bertajuk 12345, yang mana lagu ini menjadi popular pada tahun 1999 dan komposernya oleh Azlan Abu Hassan dan juga penulis lirik lagu oleh Ucu. Seterusnya lagu Projector Band yang bertajuk Sinar Pelangi. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2024 yang mana komposernya oleh Jawa Suki dan penulis lirik lagu oleh Apit PB, Hasik, Wan Akira dan juga Zinal PB. Lagu seterusnya Chap E yang bertajuk Kita Cuma Kawan. Lagu ini dipopularkan pada tahun 2020 dan penulis lirik lagu dan komposernya dihasilkan oleh Chap E sendiri ataupun nama sebenarnya Muhammad Syahrul Ashlin. Jadi 3 buah lagu yang kita akan dengarkan pusingan yang pertama, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Let's go.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Ya, kembali bersama menerusi pusingan yang kedua, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kalau tadi kita dengarkan lagu Camellia 12345, lagu projek The Band Sinar Pelangi dan lagu Cap E Kita Cuma Kawan. Dan pusingan yang kedua ni, tiga lagi buah lagu Edith akan bawakan kepada anda. Lagu yang bertajuk Love Hangover, nyanyian daripada Jenny, yang mana lagu ini dipopularkan pada tahun lalu 2025, komposernya Jenny dan Ido Michleni, manakala penulis lirik lagu Ido Michleni diikuti Dominic, Megan Bulow, Blaze Carly dan David Workman. Lagu seterusnya, lagu Bukan Ku Tak Sudi, nyanyian daripada Iklim, yang mana lagu ini menjadi popular pada tahun 1997, komposernya Reza dan penulis lirik lagu Ajay dan Arab. Lagu yang ketiga menerusi pusingan yang kedua, antara Anyir dan Jakarta, lagu yang dipopularkan daripada kumpulan Gemilang pada tahun 1986 dan penulis lirik lagu dan komposernya oleh Odi Agam. Jadi itu dia tiga lagi buah lagu pusingan yang kedua, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Ya, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita sudah pun memasuki pusingan yang ketiga. Dan seperti biasa, kali ini kita akan dengarkan lagu dari kumpulan Feminine. Lagu yang bertajuk Untukmu. Lagu ini telah pun menjadi popular pada tahun 1993. Dan penulis lirik komposer lagu ini oleh Edri Abdul Halim digabungkan bersama dengan Norman Abdul Halim. Lagu seterusnya, lagu Sayang Orang Yang Sama. Lagu ini nyanyian oleh Adira yang mana menjadi popular pada tahun ini, iaitu 2026, yang mana komposernya oleh Mas Dewanga dan Jova DeVito. Penulis lirik lagunya oleh Dato' Aris Abdul Rahman dan Mas Dewanga dan juga Jova DeVito. Jadi itu dia dua lagi lagu menerusi pusingan yang ketiga, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Ya, masih lagi di pinjam masa anda untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kali ini kita memasuki pusingan yang keempat, jam yang kiranya kedua edit bersama dengan anda, okay? Dan lagu seterusnya kita akan dengarkan lagu yang berjudul Pelangi Senja. Lagu ini dinyanyikan oleh Stacey yang pernah menjadi popular pada tahun 2012. Komposernya oleh Taja dan penulis lirik lagu oleh Edri Abdul Halim. Lagu seterusnya Francisca Peter yang bertajuk Olala Tropica. Lagu ini menjadi popular pada tahun 1987 yang mana komposernya oleh Manan Ngah dan penulis lirik lagu hasil nukilan S. Amin Shahbab. Okay? Seterusnya lagu Mantra Cinta, lagu nyanyian dari Rizky Fabian. Lagu ini menjadi popular pada tahun 2020. Komposernya dan penulis lirik lagu iaitu Donny Maula dan juga Rizky Fabian. Jadi tiga lagi lagu pusingan yang keempat untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Ya, baik, pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Tidak sedar kita kini berada di pusingan yang kelima, Zuda. Okey, lagu kali ini kita akan dengarkan lagu Jerat Percintaan, nyanyian daripada Dato' Siti Nurhaliza, yang mana lagu ini menjadi popular pada tahun 1996, yang mana dihasilkan komposernya Adnan Abu Hassan dan penulis lirik lagu Othman Zainuddin dan juga Hani MJ. Lagu seterusnya yang bertajuk Nara, nyanyian daripada Mimi Fly, lagu ini menjadi popular pada tahun lalu iaitu 2025, dan komposer penulis lirik lagu untuk karya ini oleh Mimi Fly dan Curly. Lagu yang ketiga untuk pusingan yang kelima ini, lagu yang bertajuk Isabella, nyanyian daripada Dato' Jamal Abdillah. Lagu ini menjadi popular pada tahun 1989, yang mana komposernya oleh Dato' M. Nasir, dan lagu ini sebenarnya lagu asal dipopularkan oleh kumpulan Search dalam album Fenomena 1989. Jadi tiga lagi buah lagu kita akan dengarkan di pusingan yang kelima, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Ya, nampaknya sampai sini saja pertemuan kita untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan saya DJ Edi. Terima kasih untuk anda pinjamkan 2 jam masa anda untuk rancangan ini. Okey, baik, apapun untuk pengakhiran ni kita ada pusingan yang terakhir, pusingan yang ketujuh. Kita ada 3 lagi buah lagu untuk kita dengarkan dan lagu yang bertajuk Masa. Lagu ini dinyanyikan oleh Naki dan juga Fahimi yang mana lagu ini menjadi popular pada tahun 2024. Penulis lirik lagu dan komposernya oleh Fahimi Rahmat dan Darren Sebastian. Lagu seterusnya, Milik Siapakah Gadis Ini? Lagu ini dinyanyikan dipopularkan oleh Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad, di mana lagu ini menjadi popular pada tahun 1986. Komposernya oleh Dato' M. Nasir dan penulis lirik lagu oleh Siso Kapratasa dan juga S. Amin Shahab. Okey, dan lagu seterusnya, lagu yang menjadi penutup tirai, lagu Lalisa, lagu yang dinyanyikan oleh Lisa, yang mana lagu ini menjadi popular pada tahun 2021, yang mana komposernya dan penulis lirik lagu oleh Teddy dan Arti. Jadi tiga lagi lagu dalam pusingan yang terakhir ini, pusingan yang ketujuh, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini untuk minggu kali ini. Terima kasih.

0: Stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Dua lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: bila 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: FM 89.9 atau 104.5 frekuensi itu di Kota Kinabalu, anda boleh terus layan Sabah FM. Bagus ba. Dan terima kasih untuk anda juga yang layan kami menerusi RTM Klik. Yang belum dapatkan RTM Klik tu, dapatkan sekarang secara percuma menerusi Google App Store, Huawei Apps Gallery ataupun di Apple Store. Dan anda boleh juga layari radio.rtm.gov.my untuk dengar Sabah FM di manapun anda berada. Yang penting ianya adalah percuma. Okey, teruskan bersama dengan Sabah FM sebab untuk R&R ini Ikhli akan menemani anda sehingga ke pukul 12.30 hari. Dan kalau sebentar tadi itu anda telah ikuti untuk rancangan ulangan ulangan pada hari semalam, iaitu 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kalau yang terlepas siaran ini pada hari Sabtu, iaitu pukul 9 hingga pukul 11 pagi, anda masih boleh ikuti pada hari Ahad. Macam tadi itulah. Okey, jadi kita teruskan saja lagu-lagu yang akan menemani hujung minggu anda yang belum lagi dengar teaser untuk Sembang 89.9 bersama dengan Ramla Ram. Ikhle bagi sikit saja teaser selepas ini. Sabah FM, bagus bah.
2: Sembang 89.9.
1: Satu perkataan untuk peminat setia.
3: I love you.
1: Wow, love you too. Boleh okay. Lah tu, satu perkataan juga kan. Penyanyi muda yang Kak Ramla lihat sangat berbakat.
2: Sembang 89.9.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Bagus bah. Hai, abang dah balik. Banyaknya beg.
5: Barang-barang keperluan saya lah. Ha, yang satu tu, cuba sayang teka.
4: Manalah saya tahu. Ha, banyaknya rempah kari cap mata. Rempah kari ayam, rempah kari daging, rempah kurma pun ada.
5: Makanan di Semenanjung sedap-sedap. Mereka gunakan rempah kari cap mata dalam masakan. Saya risau tak ada di Sabah dan Sarawak.
4: Kawan saya dah cerita tentang kelazatan semut kari cap mata. Saya baru beli di pasar raya. Yang lebih ni saya akan bagi pada adik dan kawan-kawan saya.
5: Rempah kari cap mata, sedap tidak terkata.
6: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Macam-macam ada. Kari ayam, kari daging, kari kurma bagus ni. Tapi mana kari ikan?
2: Apa ni? Selalu minta kari ikan aja. Cubalah masakkan daripada rempah kari cak mata. Jiran kata sedap. Cuba sekali, memang sedap. Nak lagi?
1: Bau pun dah sedap. Sedap ikan ayam ni.
2: Ini kari ikan lah bang. Tinggal ini saja. Sejak guna rempah kari cak mata, anak-anak kita pun suka kari ikan.
1: Sedapnya. Lepas ni gunalah rempah kari cak mata untuk semua masakan kita.
3: Rempah kari cak mata, pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini.

0: 89.9.
1: Satu perkataan untuk peminat setia.
2: I love you.
1: Wow.
2: Satu love perkataan you too.
1: Boleh okay. lah tu. Satu perkataan juga kan. Penyanyi muda yang Kak Ramla lihat sangat berbakat.
0: 89.9.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Sedunia yang disambut sebenarnya hari ini 17 Mei 2026, yang mana hari telekomunikasi ini dan masyarakat berinformasi sedunia WTISD 2026, yang mana untuk tahun ini temanya adalah memperkukuh ketahanan dan dunia yang terhubung, iaitu talian hayat digital memperkukuh ketahanan dalam dunia yang terhubung. Jadi inisiatif ini untuk sambutan memberi penekanan terhadap pembinaan infrastruktur digital yang selamatlah, selain pada selamat, stabil dan kalis bencana, agar setiap masyarakat terus mendapat akses perhubungan tanpa sempadan. Jadi sama-sama kita membudayakan keselamatan siber, lindungi privasi diri dan keluarga dengan mengamalkan tabiat pelayaran internet yang selamat, serta elakkan daripada menjadi mangsa penipuan dalam talian. Jadi selamat menyambut Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia WTISD 2026. Okay, terus saja layan R&R seterusnya, berhibur dengan lagu-lagu yang telah disediakan untuk anda.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, bah.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Baik, kembali bersama dalam R&R Relax dan Rehat. Hari ini kalau tidak tahu mau pergi mana, hari ini sebenarnya kalau anda dengar di berita tadi, kita ada war-warkan. Dalam berita tadi ada sebut mengenai inspirasi beli barangan Malaysia di negeri Sabah yang berlangsung di SICC hari ini. Sebenarnya sudah pun bermula pada hari semalam itu 16 dan akan berakhir pada hari inilah 17 Mei 2026. Bertempat di SICC sehingga pukul 6 petang. Jadi pergilah semua datang di sana untuk support ekonomi terutama sekali usahawan kecil dan juga sederhana. Okey, kamu pergi mana hujung minggu hari ini? Cuba cerita lu sikit-sikit di 019-49-04-48-48. Terus layan Sabah FM, bagus bah. Yeah.

Terima kasih untuk anda yang menghantar ucapan selamat bertugas menerusi Facebook Razni Sabah FM dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, sempat kita sebutkan beberapa nama yang memberi masa mereka kan untuk singgah ke Facebook kita. Dan kita ada Muhammad Syahir, selamat pagi. Apple White 6, selamat pagi. Ayan Shed pun ada. Alice Raymond di...

Sarawak, kita ada Ramli Lee. Okay, kita ada Norzita. Siapa lagi? Kita ada Marsa Saleh, Rin Ahmad. Kita ada John C. King. Katanya selamat menyambut Pesta Keamatan. Sebut pasal Pesta Keamatan, jangan lupa datang di KDCA pada 23 Mei pukul 2 petang untuk pertandingan akhir Sugandoi. Jadi sama-sama kita meriahkan dan juga support yang bertanding pada hari tersebut, iaitu 23 Mei hari Sabtu pukul 2 petang. Kita jumpa di sana. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

Carta Lagu Artis Sabah kembali lagi. Kelas musim ke-17 bermula 14 Februari 2026 pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kelas musim ke-17.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Hati-hati yang dalam perjalanan ketika ini, selamat dengan pemanduan anda dan juga semoga apapun urusan anda hari ini semuanya dipermudahkan. Terima kasih kerana terus saja bersama dengan Ikhlas sepanjang 6 jam bertugas untuk RNR Relax dan Rehat hari ini daripada pukul 6 tadi sehinggalah ke 12 tengah hari ini. Jadi selepas ini DJ Kaela akan menemani anda dalam RNR, akan sambung pula tugasan sehingga pukul 6 petang. Jadi sampai sini saja Ikhlas menemani anda dan kita jumpa lagi. Saya Ikhlas Jamie, jaga diri selalu. Bye-bye.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua para pendengar setia Sabah FM. Dan terima kasih buat DJ Eclair yang telah pun menemani kita sejak pukul 6 pagi lagi. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dalam R&R Relax dan Rehat 17 Mei 2026 bersama dengan saya, Ella, yang akan menemani hujung minggu anda hingga pukul 6 petang. Dan apa cerita anda hari ini? Apa cer, kan? Hujung minggu, masa untuk bersama dengan keluarga, bersama dengan orang yang tersayang, kan? Lepak dengan keluarga ataupun baru saja mau keluar jalan-jalan, kan? Apapun yang anda buat hari ini, jangan lupa enjoy dan rehat secukupnya. Biasanya kita sibuk dengan kerja dan urusan seharian. Jadi inilah masanya untuk kita tenangkan fikiran dan buat benda yang kita suka. Kadang-kadang duduk santai sambil dengar radio pun sudah cukup buat hati rasa lega. Betul tidak? Kan? Okey. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 12.14 minit tengah hari. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: أصاري لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Bagus Bar.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

0: 7 minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click dengan temanya menuai perpaduan meraikan keharmonian. InsyaAllah, moga kita sesama kita di Sabah ni khususnya dan di Malaysia semuanya akan bersatu hati dalam mewujudkan perpaduan. Okey, baik. Pada pukul 2 petang nanti kita akan dapat ikuti sketsa Tiga Darah. Macam biasalah, kalau dah Tiga Darah ni sudah berjumpa, macam-macam cerita dorang. Jadi mau tahu apa cerita mereka? Kita terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: poin sembilan.
1: Satu perkataan untuk peminat setia.
2: I love you.
1: Wow.
3: Satu love perkataan you.
1: Boleh okay. lah tu. Satu perkataan juga kan. Penyanyi muda yang Kak Ramla lihat sangat berbakat.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Yo.
1: Wah, Maria, ih, ceria betul lagi dia pagi ini, Sida.
0: Hey, sikit lagi aku ingat ada harapan lagi travel apa nih, healing-healing.
1: Amin. Mudah-mudahan ada rezeki besar masuk. Boleh saja repeat pergi pulau lagi. Kamu mau tuh kan?
2: Pulau lain lagi lah.
1: Ya, mestilah.
0: Oh ya, ini kematan ada rancangan kan nih, Maria? Dekat-dekat sudah nih ujung bulan. Karena lagi kematan jatuh hari Minggu. Nah, istrinya kita cuti lagi.
1: Kematan tahun ni saya mau fokus lagi pada kebajikan lah. Tapi yang luar kebiasaan sikit lah kita buat.
0: Macam rancangan yang menarik. Cobalah bah kasih dengar rancangan tu dalam versi yang penuh. Indaklah bah kami ni tertanya-tanya, terfikir-fikir.
2: Itulah bah Maria.
1: Kan? Saya dah terjumpa bah sebuah sekolah di kawasan terpencil di Telipuk. Cuma ada 30 orang je murid ni, rata-rata berasal dari macam keluarga yang susah. Struktur bangunan sekolah dorang pun uzur ni. Atap zinc bahagian asrama pun, atap zinc bahagian asrama sekolah dorang pun macam banyak sudah yang bucur-bucur.
2: Isu lama tapi yalah, mesti harus sentiasa diperjuangkan. Okay, aku dalam hal-hal begini kan, kasih on saja Maria, kasih on dia.
0: Aku pun okay je. Kalau sesama kita pun tak menolong, takut pula nanti jadi apa orang bilang kebiasaan. Dari kebiasaan bertukar jadi budaya.
2: Nah, betul tu sih.
1: Begitulah itu. Kita ni kan bernasib baik dalam kehidupan. Ya. Ada orang tidak begitu. Jurang yang ada boleh saja dirapatkan dengan sikap rendah hati. Tidak akan rugi hidup orang yang selalu memberi bantuan. Tidak juga kita miskin kalau kita tolong.
2: Betul, betul. Ya, sama-sama lah kita rancang jenis bantuan yang kita mau bagi nanti kan. Aku ada rakan NGO yang boleh menyumbang.
0: Okay, kalau bab makanan untuk semua yang terlibat, serahkan pada pada aku lah. Ada juga rekan-rekan catering aku yang memang suka bagi apa ini, sumbangan dari segi barang basah ataupun makanan dalam apa tu yang pack yang tersedia.
1: Masa untuk aktiviti sukarelawan kita ni ialah minggu cuti sekolah. Kan, hujung bulan Mei tu.
2: Hujung bulan kematan. Mei, time kematan. Maria, jadi kau terlepas sambut kematan di KDC tahun ni.
0: Ya kan, macam mana lah itu?
1: Kadang-kadang ni kan, begitulah situasi dia. Sama juga dengan musim-musim perayaan yang lain. Waktu raya, tambah Cina, Dewa Bali atau Christmas, bukan semua dapat cuti untuk menyambut perayaan. Tanggungjawab terhadap tuntutan, tugas memerlukan kita yang lebih memahami. Mendewasakan kita sebenarnya, kau tahu kan?
2: Tengok Pak Sida, respect lah saya sama kau nih Maria. Harap-harap kau jadi calon YB di masa depan. Undiono, Maria.
0: Iyalah itu.
1: Mudah-mudahan.

0: Wah, inilah cuti kabatan yang paling menarik setakat ini. Berbakti kepada orang lain kan, si Damar ya?
1: Kan, 2 malam kita berkampung di sini. Dia punya pernyataan pun kuat. Dalam 30 orang. Cukup kekuatan untuk kerja-kerja di kampung ini kan?
2: Kan, Puas Satio begini. Kita tukar atap zinc, cat bagian luaran dan dalaman bangunan sekolah, semua asrama. Tambah pilih pipe lagi di sekolah. Bagi kasih kemas-kemas sikit dia punya kelas.
0: Kan? Tapi penat. Walaupun penat kan, penat yang berbaloi.
2: Saya yakin bahwa pengorbanan kita ini kan menjadi satu memori sampai bila-bila.
1: Betul itu, Maria. Jangan rasa rugi bila kita ini berbuat baik kepada mereka yang memerlukan. Aku harap nanti kan ada saja anak-anak di kampung ini yang akan berjaya di masa depan. Amin.
0: Ya, amin. Ya, kita ialah kita bagi contoh lah yang baik kepada dorang kan. Yang membantu membaik pulih sekolah, dorang ni diharap dapat apa tu orang bilang dapat bagi ruang yang selesa supaya dorang boleh lebih fokus.
1: Sebelum kita balik nanti, mari kita semua bergambar ramai-ramai. Kita kasih jadikan bangunan sekolah sebagai apa latar gambar kita.
2: Confirm. Walaupun situasi saya ini menyambut kematian tahun ini berbeza, namun erti pengorbanan kita ini kan tidak boleh dilupakan lah.
1: Itulah dia kan? Potret selepas kematian. Cantik kan nama tu?
2: Sedap pula bunyinya begitu.
0: Buat orang mau tahu kisah potret tu tau.
1: Kan yang penting senang hati nanti tengok orang kampung sini.
2: Terima kasihlah kamu bestie-bestiku Nana sama Sida, karena bersama-sama kita menyumbang tenaga dan masa untuk kerja sukarelawan ni tau.
0: Kita-kita baik.
2: Bestie semua.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: 89.9. Satu perkataan untuk peminat setia.
3: I love you.
2: Wow.
3: Satu love you too.
2: Boleh okay. Lah tu satu perkataan juga kan. Penyanyi muda yang Kak Ramla lihat sangat berbakat.
4: 89.9.

Ya, Sabah FM bagus. Bah, terima kasih kepada anda yang terus setia dengar Sabah FM dalam segmen Relax dan Rehat bersama dengan siapa kalau bukan lagi dengan Ella. Okey, baik, sekarang pukul 2.26 minit petang. Jangan lupa pada pukul 3 petang nanti kita akan dapat ikuti sembang 89.9 bersama dengan kita punya artis Ramlah Ram. Okey, dan nak mengetahui lebih lanjut, kita dengar sembangnya nanti. Baik, ini orang kata hujung minggu, masa untuk kita berehat dan masa juga untuk kita bersedia. Esok hari Isnin, kan? Jadi selalunya kalau orang kata, alah lemas kita mau apa ni, mau kerja ni kan? Kalau boleh hari-hari hari minggu, hari-hari hujung minggu. Tapi ini ialah nak kongsikan berkenaan dengan tips seronoknya bekerja, dan kalau tak seronok makanya, adalah masalahnya tu. Okey, baik. Ini antaranya tips seronok bekerja, iaitu sentiasa ingat matlamat kita bekerja. Esok kita datang kerja, kita ingat matlamat kita nak buat apa untuk esok datang kerja. Dan kedua, lakukan yang terbaik dalam setiap kerja. Orang kata jangan sambil orang kata melepaskan batuk di tangga saja. Cukuplah. Okey, sudah itu. Jangan. Sebab apa? Usahakan kerja dengan penuh tanggungjawab dan bersungguh-sungguh. Itu paling bagus. Baik, biasakan siap kerja tepat pada masanya. Jangan dah hujung-hujung sudah orang bilang minta laporan, sana baru kita membagi, kan? Tapi kadang-kadang ingat ke, kalau ada orang kata selalunya hujung-hujung, itulah yang paling bagus sebab semua keluar idenya. Entahlah. Okey, baik. Yang keempat, mulakan rasa seronok dari diri sendiri dulu. Orang kata bina semangat, emosi yang positif, kan? Dari dalam, dari dalam diri kita dulu. Besok kita nak datang kerja, positif saja, datang senyum saja, kan? Aku dah tahu apa aku nak buat hari ini. Okey, baik. Dan yang kelima, bina hubungan baik dengan rakan sekerja, kerana berkawan dengan mereka yang orang kata memberi sokongan, kita akan dapat aura yang positif, kan? Cuba esok, cuba try test semualah. Jadi kita tengok esok kita kawan, cuba tengok kalau kita berkawan dengan orang yang positif auranya macam mana. Baik, hargai diri atas usaha yang telah kita lakukan selama ni, kan? Kadang-kadang kita beli sikit pun orang kata kita menghargai apa yang kita sudah buat. Satu bulan tu bagi satu reward, okeylah, kan? Okey, baik. Jadi esok hari Isnin kita mula kan lagi dengan sematkan tips seronok bekerja. Okey, baik, kita terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

Yes, Sabah FM bagus. Wah, dan terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 ataupun 104.5. Dan petang ini jangan lupa, sekali lagi lah nak bagi tahu, petang ni ada sembang 89.9 bersama dengan Ramla Ram. Dan untuk anda juga yang jalan-jalan sekarang ni, ada bawa kad pengenalan ke tidak? Kan, manalah tahu jalan punya jalan lupa aku bawa kad pengenalan. Nah, kau okey, baik, ini cara nak kuatkan ingatan. Itu terlupa ingatan sudah itu kan, terlupa orang kata nak cara nak kuatkan ingatan ataupun elak daripada nyanyuk. Lebih-lebih lagi kita ni orang kata, kalau dah orang kata makin lama makin muda, bukan tu. Okey, baik. Kajian penyelidikan global merumuskan gaya hidup sehat boleh membantu menguatkan ingatan dan mengelak risiko demensia ataupun nyanyuk. Bagus juga ni, sebab apa kita dapat daripada tu, kita dapat juga sehat tubuh badan kita, fizikal kita, luar dalam semua kan. Okey, ini antara faktor gaya hidup yang boleh diamalkan dan difokuskan. Antaranya senaman fizikal yang mana melakukan sekurang-kurangnya 150 minit sederhana ataupun 15 minit aktiviti lasak setiap minggu. Maknanya tidak terkecuali setiap minggu mesti ada senaman. Okey, baik, yang kedua diet. Ini masalah sikit kan. Kalau kita ni bila sebut diet, okey. Baik, makan jumlah hari

dan yang sesuai, sekurang-kurangnya 7 daripada 12 item makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, daging, produk tenusu kan. Banyaklah lagi antara makanan yang orang kata yang sehat ni. Jadi bukan tidak boleh makan, boleh. Bukan tidak boleh makan nasi, boleh kan. Tapi jumlahnya dikurangkan. Baik, yang seterusnya aktiviti kognitif, iaitu melatih otak sekurang-kurangnya 2 kali seminggu dengan melakukan aktiviti seperti membaca. Ini jarang sekali kita lakukan sebab membaca ni malasnya kan. Tapi sekali-sekala tu bolehlah kita buat kan. Jadi yang seterusnya, hubungan sosial, bergaul dengan rakan-rakan ataupun orang sekeliling sekurang-kurangnya 2 kali seminggu seperti menghadiri mesyuarat ataupun melawat rakan-rakan serta saudara mara. Adalah orang kata topik, tapi topiknya tu positif lah, bukan yang orang kata tidak baik kan. Okey, baik, kita terus layan Sabah FM. Bagus, ubah.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Cinta. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: 89.9. Satu perkataan untuk peminat setia.
3: I love you.
2: Wow.
3: Satu love you too.
2: Boleh okay. Lah tu. Satu perkataan juga kan. Penyanyi muda yang Kak Ramla lihat sangat berbakat.

0: 9.9.
1: Satu perkataan untuk peminat setia.
2: I love you.
1: Wow.
0: Satu love perkataan you too.
1: Boleh okay. lah tu. Satu perkataan juga kan. Penyanyi muda yang Kak Ramla lihat sangat berbakat. 89.9. Baik pendengar sekalian, hari ini cukup istimewa kerana bersama kita seorang figura yang tidak asing lagi dalam industri muzik tanah air. Dan suara beliau sudah menjadi sebahagian daripada memori ramai rakyat Malaysia daripada era pertandingan nyanyian zaman kaset lagi sehinggalah ke platform digital hari ini. Dan beliau bukan sekadar penyanyi tau, tetapi seorang juga legenda yang masih relevan dan terus berkarya. Dan kali ini kita hadirkan beliau dengan buah tangan terbaru berjudul Peruntun Kalbu. Dan kita bersama dengan legenda hari ini, iaitu di Sabah FM sendiri. Kita sangat beruntung kerana kita bersama dengan legenda seni suara tanah air, iaitu Ramla Ram. Hai, apa khabar Kak Ramla? Nampak perform tu kan ya, masa konsert 80-70 tu. Wow.
2: Ya, semalam sangat happening. Sangat meriah. Mm-mm. Seronok. Walaupun saya tak berapa okey, kesihatan saya tak memberangsang kata apa okey, tapi saya enjoy.
1: Yeah.
2: Enjoy dengan semua, dengan kita punya penyanyi-penyanyi yang ada malam tu yang lokal. Mm-mm. Daripada Sabah yang daripada Kelantan. Semualah mereka kerjasama yang sangat
1: betul. Sangat meriah. Semua pun bagi sokongan yang sangat
2: betul.
1: Padu
2: pada semua dengan malam, yang datang kan? Juga. Yang datang juga sangat.
1: Ramai mengenali Kak Ramla kan di atas pentas ni sebenarnya. Tapi kalau di rumah kan, kita ingin tahu tau sebab kita ingin mengenali siapa sebenarnya Ramla Ram kan. Kalau di rumah pula kan, Kak Ramla macam mana orangnya sebenarnya?
2: Di rumah, saya ni biasa je. Saya ni, kalau nak tanya saya punya hobi kat rumah saya ni, memang suka kucing.
1: Oh.
2: So dulu saya ada lebih kurang dalam dekat 30 ekor kucing.
1: 30 ekor.
2: So sekarang ni dah tak banyak lah. So dah tinggal 2 ekor saja. Sebab saya sendiri tak umum yang baru. Sebab saya ni sangat sayang kucing. Bila kucing saya pergi, saya sangat sedih nanti sampai berapa
1: betul.
2: Minggu, berapa bulan saya akan sedih. Jadi kesedihan tu saya tak dapat kongkong. Jadi itu jalan dia. Tapi saya memang penggemar kucing. Dan kalau di masa lapang tu, banyak saya habiskan masa dengan kucing-kucing. Dan saya ni amat home type lah. Maksudnya bila tak ada show, saya sangat suka duduk kat rumah, layan movie macam tu. Kalau sikit sebanyak lah tentang diri saya. Tak tahulah kalau yang lain nak tahu.
1: Betul lagi. Betul. Sebab podcast Sembang 89.9 ni sebenarnya kita ingin lebih dekati lah artis-artis tanah air kan. Sebab selalunya kalau perform di atas pentas ni, kita tidak tahu sebenarnya dia punya personality
2: lain, betul. Jadi kadang di rumah tu lain. Di atas pentas tu adalah diri kita sebagai penyanyi.
1: Betul kan. Wow. Jadi kita beruntung sebenarnya dapat mengenali Kak Ramla lebih dekat lagi pada hari ini kan.
2: Terima
1: kasih, betul. Jadi Kak Ramla, kalau melihat perjalanan seni hari ini kan, kita ingin tahu juga lah apa sebenarnya perkara yang paling Kak Ramla syukuri dalam sepanjang perjalanan dunia seni.
2: Tentunya saya sangat bersyukur sangat dengan banyak kejayaan Allah beri pada saya daripada setahun ke setahun. Dengan apa ni, kalau nak cerita tu, dengan penjualan album saya pada tahun 88, saya rasa saya menjentuskan fenomena sebagai seorang artis wanita yang berjaya menjual ratusan ribu, dekat 500 ribu. Sebelum tu belum ada pernah lagi artis solo yang mencapai kejayaan itu. Dan saya, itu adalah sangat kenangan yang paling manis lah di dalam album Kau Kunci Cintaku. Di tahun itu juga, pada tahun 88, saya banyak meraih kejayaan di dalam juara lagu, di dalam semua dalam persembahan terbaik. Dan banyak yang saya raih. Saya sangat bersyukur dengan segala yang Allah beri pada saya.
1: Kalau lihat, kalau dengar daripada perkongsian tadi, memang kita sebenarnya kita harap 30 minit dalam Sembang 89.9 ni kan, kita cukuplah untuk ambil semua ilmu tau.
2: InsyaAllah.
1: Kita kongsikan kepada generasi muda macam kami ni lah kan.
2: Yang tak berapa tahu tentang sejarah.
1: Banyak sebenarnya, betul. Dan dalam dunia hiburan yang sentiasa berubah ni pula kan, kita ingin tahu, Kak Ramla mungkin boleh kongsikan bagaimana masih boleh bertahan dan masih dicintai ramai tau. Sehingga sekarang ini, orang yang muda, zaman Gen Z pun mengenali Kak Ramla.
2: Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya pun rasa rezeki ni saya sangat bersyukur dengan Allah lah. Sebab macam saya cakap, apa saja rezeki yang Allah bagi, termasuk kesihatan. Kesihatan diri kita kan, itu adalah rezeki yang paling tak ternilai saya rasa. Bila kita dalam kesihatan yang baik, apa kerja pun kita boleh melakukan dengan baik, insyaAllah. Di samping saya rasa untuk mengekalkan tu, saya sebenarnya tak ada planning apa untuk mengekalkan kedudukan di dalam. Sebab saya cuma mencuba yang terbaik. Setiap saya rasa dalam hidup ni sentiasa belajar. Macam saya kata tadi, sebagaimana jauh pun kita pergi, seberapa tinggi pun kita pergi, kita jangan merasa kita dah ada kesemuanya. Dan maksud kata kita masih terus belajar dengan apa yang ada, dan sentiasa kena peka dengan di sekeliling kita, di dalam kerjaya kita tu. Kita kena belajar dan jangan anggap kita yang kita dah dapat kerja itu, kita adalah yang terbaik. Dan memandang orang lain, kita tak perlu belajar daripada orang lain. Kita tak perlu, maksudnya kena ambil timba ilmu tu daripada yang lebih senior daripada kita, yang lebih muda daripada kita, dan kena ambil keliling. Dan dalam muzik pun saya rasa saya menerima semua muzik baru yang datang. Dan saya suka ke semua jenis lagu, semua rentak lagu, walaupun mungkin saya tak pernah menyanyikan lagu-lagu yang saya suka, macam rock ke macam apa. Dan macam saya, macam saya rasa itu adalah seni dalam semua. Dan bagi untuk memilih, untuk saya tentulah saya memilih lagu yang bersesuaian dengan apa yang saya ada. Jadi maksudnya untuk mengekalkan tu, dan juga kita kena ambil tahu tentang tim yang bersama-sama kita. Dan macam saya rasa, kita dalam bidang ni bukan kita seorang, kita bekerjasama dengan semua orang yang di belakang kita. Dan kalau kita sendiri, kita takkan dapat mencapai kejayaan tu. Sebab kita tentu ada bersama-sama kita orang yang akan bekerja bersama kita dalam grup yang sama ni kita kan. Jadi kita kena menjaga hati, hubungan kita dengan yang tu. Dan yang lebihnya, kita pun tak boleh jadi sombong lah, maksudnya. Kita harus tahu semua tu. Semua elemen lah, saya rasa, bukan takat satu dengan tentang diri kita sendiri. Dalam muzik, orang keliling pun kita nak ambil tahu, maksudnya. Itu antara disiplin, benda-benda yang merangkumi semua untuk kejayaan tu lah. Maksud saya dalam hidup untuk mengekalkan tu, rasanya bukan itulah. Satu benda saja yang harus kita fikir. Sikap kita lah pun,
1: itulah yang membuatkan Kak Ramla bertahan sehingga sekarang.
2: Mungkin
1: ini
2: kan, saya pun tak tahu kerana saya menjadi diri saya.
1: Betul, menjadi diri sendiri satu. Dan tidak pernah berhenti belajar tu, walaupun betul, dengan orang yang salah. Muda kan.
2: Betul, Kak Ramla satu. Juga kita ambil lah mana yang positif. Betul. Yang negatif kita tinggalkan. Kita ambil segala benda, sebab setiap manusia tak ada yang sempurna. So kita kena berfikir sendiri, ambil benda-benda yang positif baiklah untuk belajar. Sebab diri kita pun sendiri pun tak sempurna. So sentiasa kena belajar dalam hidup.
1: Wow. Ini saya kena buat satu PSA lah ya, daripada Ramla Ram. Sebab kita kan ingin kongsikan lah kepada generasi
2: kalau
1: muda.
2: Kalau tu jangan sebagai satu benda yang untuk sama-sama kita belajar.
1: Betul. Satu generasi yang perlu tahu sebenarnya. Kalau yang hidup sudah lama ni kan, yang baru hidup berapa tahun ni, perlu tahu sebenarnya cara untuk menjalani kehidupan.
2: Sebab yang lama-lama itu ada yang tak perlu kita tinggalkan, benda-benda yang negatif tu. Jangan anggap benda dah lama, dah ketinggalan lah. Tak. Betul. Sebab ada benda yang baik daripada situ, dan kita juga yang baru. Betul juga. Yang baru ada yang baik, ada yang buruknya. Jadi kita ambil segala benda yang lama dan juga yang baru tu, benda-benda positif yang boleh membantu kita membentukkan diri kita, dan juga memberi kejayaan kepada kita. Benda-benda yang positif.
1: Saya suka juga sebenarnya cara Kak Ramla bila membawa kesinambungan hubungan dengan semua orang. Buat baik dan jaga hubungan dengan semua orang.
2: Kan? Tak ada ruginya. Malah kita akan beruntung.
1: Inilah dia punya hasil sebenarnya. Kan?
2: InsyaAllah. Alhamdulillah.
1: Tahniah. Kita ucapkan tahniah, dan saya sangat berbangga sebenarnya kerana boleh ada peluang, diberi peluang untuk temu bual bersama dengan Kak Ramla Ram. Saya membesar dengan lagu-lagu Kak Ramla Ram.
2: Kecil lagi masa tu ya, belum lahir.
1: Oh, belum lahir pula tu. Setahun lepas tu baru ni kan.
2: Mesti dengar mak ke ayah ke dengar lagu.
1: Okey, ya. Untuk pengetahuan Kak Ramla, mak saya sangat fanatik, dan saya rasa ramai yang berbangga sebab hari ini Sabah FM juga berkesempatan bersama dengan Kak Ramla dalam konsert 80-70 kan. Kita dapat bersama, dan kita ucapkan terima kasih juga lah RTM Sabah sanggup buat Kak Ramla untuk
2: kasih
1: berjumpa.
2: Terima kasih pada RTM Sabah, betul.
1: Kan, betul. Okey, kita teruskan lagi. Satu soalan yang cukup kira lagi masuklah sedikit dalam sembang 89.9 ni kan. Ada satu ketika kan, semua orang pernah merasai rasanya dengan ada satu ketika yang kita ingin berhenti menyanyi.
2: Oh, itu
1: pernah.
2: Kerana bagi saya setiap kita pun manusia. Betul. Bagi saya setiap penyanyi tu, saya tak pernah rasanya berhenti menyanyi. Saya kononnya nak plan lah. Kerana satu ketika saya, oh nanti kalau umur saya 50 saya rasa, tak adalah saya kata saya rasa macam okey kot, saya rasa saya patut berhenti kot 50 and then saya nak fokus pada masa benda-benda lain. Tapi sebenarnya saya tak boleh mengatakan benda tu, sebab kadang-kadang kita ni plan tapi menentukan Allah. Kadang-kadang kita rasa macam sebab hati kita ni kita tak tahu. Betul. Sebab tu sekarang kalau nak bercakap, saya rasa saya sangat berfikir untuk masa yang depan, sebab saya rasa apa pun boleh jadi dan hati kita boleh ubah berbeza. Macam saya rasa saya macam, oh saya tak sedar pun umur saya dah sampai 50. Saya still minat-minat saya masih lagi di situ, macam betul, masih betul lagi memberi semangat untuk saya. Dan saya rasa itu yang paling, dan saya rasa belum boleh berhenti lagi.
1: Wow.
2: Dan alhamdulillah saya meneruskanlahnya sampai sekarang.
1: Dan pastinya,
2: dan saya tak pun tak berani nak cakap sampai bila saya akan menyanyi dan sampai bila saya berhenti, sebab biarkanlah dia betul berlalu sendiri. Dan kalau satu ketika saya rasa tak berhenti, saya tak akan umumkanlah bila saya akan berhenti.
1: Ya, sebab ada masanya kita,
2: selagi saya dia diterima, selagi betul saya dia, mungkin satu ketika kalau hati saya yang dah tak mahu menyanyi lagi, saya sendiri pun tak boleh memperkatakan benda tu sebab betul saya tak boleh nak cakap macam tu.
1: Betul. Tapi itulah kan, ada juga satu-satu masa yang kita macam terfikir.
2: Saya
1: kan
2: pernah bercakap dan mungkin orang mendengar mengkutkan benda tu sebagai satu benda yang serius daripada saya kan.
1: Yeah.
2: Sebab saya just cakap, nanti mula 50 saya rasa saya nak berhenti lah. Just kan. So orang-orang pun takut. Sebab itulah sebagai artis ni kadang-kadang tak kira lah, public figure lah bagi saya kan.
1: Ya, betul.
2: Sebab kadang benda-benda yang kita cakap itu salah satu benda jugalah
1: disalahfahami.
2: Salah satu benda juga saya cakap dalam apa juga baik buruk, kita harus berfikir untuk berkata-kata. Sebab kadang-kadang kita rasa macam benda tu kecil dan tak serius, tapi orang lain sebagai public figure ni, orang menganggap benda tu serius. Jadi macam inilah contohnya bagi saya kan. Kalau perkara yang lebih buruk, kita tak tahu apa akan jadi kan. Jadi setiap kata-kata kita juga pun memainkan peranan, dan kita harus macam berfikir dulu ke depan sebelum bercakap benda-benda sebagai seorang.
1: Dan kami mengharapkan sampai bila-bila sebenarnya untuk berkarya sebab sayang sebenarnya kan. Jadi kita harapkan juga ada lagi lagu selepas ini, ada lagi lagu selepas
2: ini. InsyaAllah saya kan sentiasa melakukan single-single terbaru saya. Bagi saya bukan semuanya target untuk hit atau apa, tapi itu adalah bonus kalau lagu tu jadi hit.
1: Betul.
2: Kerana bagi saya itu janji saya kepada peminat-peminat saya. Saya akan sentiasa mengeluarkan buah tangan yang baru.
1: Betul.
2: Untuk di samping lagu-lagu sama, lagu-lagu lama saya yang memang sentiasa mekar dalam ingatan peminat-peminat saya, saya akan memberikan single-single terbaru saya sebagai buah tangan.
1: Wow.
2: Sebagai peminat-peminat yang sentiasa menyokong kehadiran saya dalam dunia seni.
1: Kami mendoakan agar kesihatan Karamla sentiasa baik untuk kami lebih dengar lebih banyak lagi karya daripada Karamla. Okey, kita ingin ambil sedikit mungkin nasihat daripada Kak Ram Laram. Kalau Kak Ram Laram diberi konon-kononnya lah diberi peluang untuk balik ke versi yang muda, apakah nasihat yang Kak Ram Laram ingin sampaikan macam kepada diri sendiri?
2: Itu benda yang sukar terjadilah ya. Tapi kalau ya dia kata untuk diri sendiri dan semua orang, tentunya bila macam saya rasa apa-apa yang saya cakap tadi pun tu dah banyak benda-benda nasihat yang saya rasa, macam saya cakap lah kata-kata harus jaga. Macam kalau ingin balik, maksudnya nasihat okey yang muda tu, maksudnya
1: betul masa yang kalau versi dalam Karam lah muda,
2: macam saya cakap lah kena macam apa yang kita, kejayaan yang kita ada maksudnya kan. So macam kita kena tahu yang bila kita ada di situ, kawan-kawan di sekeliling kita pun juga kita kena ambil tahu, kita kena memilih kawan-kawan yang okey. Maksudnya macam kita tak tahu bila kita berada di atas, kalau kita semua ni orang-orang keliling kita, kita tak tahu hati masing-masing macam mana. So berhati-hati memilih kawan, macam tu.
1: Okey, faham.
2: Itu salah satu bendanya lah. Yalah, okay. Maksudnya kalau untuk nasihat saya, tapi bukanlah macam benda sesaya pun tak sesempurna mana. Banyakkan. Jadi macam saya cakap, apa yang perlu kita ingat, macam bila kita terutama dengan ibu bapa kita, jangan kita lupakan mak bapak kita, yang kalau kita nak, kata orang nak keberkatan dalam hidup kita, sebab doa ibu bapa kita tu adalah yang paling utama. So bila kita ni jangan lupa diri, jangan sombong dengan semua orang. Jadi itu adalah kunci bagi saya untuk semua orang.
1: Okey, sebenarnya nasihat ni kan untuk kami tau, untuk kami sebab
2: semua, untuk
1: kami perlu melalui
2: sama-sama.
1: Betul, sebab kami pernah kami perlu melalui masa, kalau dipanjangkan umur memanglah kan diberikan peluang untuk menjalani kehidupan yang lebih panjang lagi. Mungkin nasihat-nasihat daripada Kak Ramla tadi itu akan memberi sedikit
2: antaralah pedoman kepada banyak kami lagi juga. Begitu fikir, tapi itu antara yang saya rasa. Betul. Macam saya selalu fikir dalam hidup saya. Okay, kita ni kan tak pernah, kadang-kadang ada kesilapan yang macam kita berfikir sendiri apa yang kita buat. Dan bagi saya memang satulah, keberkatan pada orang tua kita memang paling penting dalam hidup. Paling penting, dan kita jangan lupa diri, itu je lah yang paling penting. Itu antara benda yang penting bagi saya.
1: Baik, baik. Terima kasih atas satu perkongsian yang sangat baik. Dan kita berehat sebentar. Kita dengar dulu dengan satu lagu daripada Kak Ramla Ram. Dan lagu yang terbaru kita akan dengarkan di penghujung siaran Sembang 89.9. Jadi untuk pendengar Sabah FM, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
2: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
0: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Anda sedang mendengarkan Sembang 89.9.
3: Baik, kita kembali dalam Sembang 89.9 bersama dengan Ikhle di Sabah FM untuk hari ini. Sekali lagi Ikhle perkenalkan, terima kasih kepada Kak Ramla Ram kerana bersama dengan kita hari ini untuk Sembang 89.9. Jadi kita teruskan dengan segmen yang seterusnya ini, Cerita di Sebalik Kerjaya. Kita ingin tahu ya, ramai sebenarnya sekarang ini artis nampak glamour, tetapi apa sebenarnya pengorbanan terbesar yang orang tidak nampak ni, Kak Ramla?
4: Betul-betul, kadang-kadang akan macam seorang artis tu, dia seorang yang kata, bila ada peminat-peminat ya, yang menginginkan itu, menginginkan ini, dan orang anggap macam so ada satu pengorbanan kita, macam kadang susah ya untuk macam betul, kita nak memenuhi semua kehendak
3: betul
4: yang peminat kita. Seorang kata macam ni, seorang kata tak suka lagu ni, itu satu benda yang kita kena fikir. Sebab kalau kita bukan kena peminat, siapalah kita kan?
3: Betul.
4: Itu benda pengorbanan. Satu lagi, bila kita jadi public figure, kita adalah kepunyaan semua orang ramai. Jadi apa saja yang kita buat, itulah pengorbanan yang paling besar yang kita kena hadap. Sebab mesti kita dah jadi orang yang kita dikenali, kita tak boleh berpatah balik. Sebab itu kita dah menjadi perhatian ramai, dan apa saja yang kita buat akan menjadi perbualan. Jadi maksudnya kita dah bukan diri kita sendiri. Privacy, untuk itu privacy diri kita tu adalah pengorbanan paling besar saya rasa lah. Sebab kita dah tak ada privacy lagi.
3: Betul.
4: Maksudnya ada privacy kita bersimpan, kita macam susah nak mencatat semacam orang lain kat luar sana, macam tak ada siapa yang nak ambil tahu apa yang dia buat. Apa dia macam, kadang-kadang kita nak pergi shopping pun kena kita buat, kita beli apa, kita beli apa kan. So macam benda-benda tu lah,
3: semua privacy masuk headline.
4: Kita punya privacy diri kita sendiri dah, tentu kita tak akan ada.
3: Itulah pengorbanan terbesar sebenarnya
4: kan.
3: Betul-betul. Dan cara untuk kita handle tu pun terpaksa kita macam
4: kita
3: berserah.
4: Okey, kadang-kadang nak kita sentiasa cantik di situ kan. Kadang itu satu pengorbanan juga, pengorbanan kita untuk kadang-kadang mungkin kita rasa nak jadi malas lah, nak jadi orang yang simple lah, tapi untuk menjaga kita kena selalu kata apa, bersedia. Bersedia untuk macam itu adalah satu pengorbanan juga bagi saya lah. Benda yang tak terbaik, kita ingin dilihat oleh peminat kita sebagai yang dia nak, audit ataupun tak, itu kita mesti tahu yang sedap untuk dia, yang dia menjadi apa kata orang, bangga menjadi peminat kita. Maksudnya itu yang perlu kita ada. Jadi itulah maksudnya. Kita tak boleh menjadi diri kita senang ikut apa yang kita suka nak pakai, apa kita suka nak cakap. Maksudnya semua kita kena jaga.
3: Ni tak boleh, tu tak boleh kan.
4: Tapi itulah, ada orang kata tak kisahlah. Tapi itu masing-masing lah. Ada orang kata macam lantak lah nak buat tu. Tapi bagi saya, bila dah jadi public figure tu, memanglah semua benda kita kena jaga kan. Nak tak nak, kita kena macam untuk semua.
3: Sebab tu Kak Ramla Ram masih lagi bertahan sampai sekarang ya, sebab semua kena jaga sebenarnya. Kalau artis baru sekarang,
4: sebaik mungkin lah bagi saya, kita membuat apa yang kita terdahir dan sebaik mungkin daripada kita. Kadang-kadang kita pun sebagai manusia, kita pun nak betul-betul jadi perfect tu untuk itu orang pun, mungkinlah kita tak terdaya kan.
3: Betul.
4: Tapi kita buat apa, maksudnya kita tak boleh abaikan lah, maksudnya kita kena awas, tapi tak boleh abaikan, walaupun mungkin apa yang kita buat itu

0: takkan perfect apa yang kehendak, apa semua yang buatkan, tapi kita cuba lah.
1: Kita cuba lah, juga lah.
0: Wow. Tak boleh ambil remeh lah.
1: Artis baru sekarang boleh ambil satu nasihat ini tau. Golden sangat. Okay, satu lagi kita tanya, sepanjang bergelar anak seni, apakah momen atas pentas yang Kak Ram lah tidak boleh lupakan sampai
0: kalau
1: sekarang?
0: Kalau momen atas pentas, banyak sejarah saya dengan daripada fungsi pertandingan lagi first di RTM, Peter RTM dengan baju saya yang labu, saya rasa itu momen yang paling saya tak dapat lupa. Kalau tak dapat lupa tu, banyak dari segi pahit dan manis kan. Macam saya rasa, okay, kejayaan tu dah tentulah pengalaman manis bagi saya. Tapi pengalaman baju labu, and then macam bila lampu terbang, sebab saya rasa kejayaan tu bukan satu benda yang senang saya capai, maksudnya mudah-mudah saya capai gitu kan, sebab Allah tu akan beri kita banyak dugaan, banyak tekanan untuk kita mencapai satu kejayaan. Macam saya cakap tu lah, kalau kenangan momen tu first daripada pertandingan Bintang RTM tu
1: banyak,
0: bila baju saya masa nak naik tu, sampai baju saya yang dikatakan tak sesuai, dan saya menukar baju last minute, baju labu masa saya menyanyi, kalau tengok di
1: masa
0: itu,
1: RTM tu.
0: Saya tak bergerak sebab saya takut jatuh tersandung baju tu, sebab baju tu dah labuh, sebab tak sempat nak di otor. Dan rambut saya masa tu pun saya rasa 7 kali 8 kali dibuka, and then dibawa balik, buka dengan saya yang nervous. Itu semua pengalaman untuk naik pentas atau pentas yang saya rasa meninggalkan yang tak boleh lupa lah, maksudnya tak boleh lupa.
1: Okay, di bawah sekarang,
0: kalau masa menyanyi dekat orang ramai, saya diangkat tinggi sebab takut diserbu ramai. Itu pun salah satu benda yang saya rasa, saya rasa saya masa tu menyanyi di, saya pernah nyanyi di Sarawak, di Penang, yang saya diangkat oleh bodyguard, yang masa tu bila saya dah di kerumun dan saya rasa diri saya terapung, so saya rasa rupanya saya dah diangkat supaya saya tak tenggelam di tengah orang. Itu antara momen terpentas yang saya tak boleh lupalah, antaranya.
1: Antaranya
0: mungkin banyak lagi saya lupa nak, sekarang ni saya tak boleh nak ingat, tapi itu antara yang saya tak boleh lupalah.
1: Diangkat ya.
0: Diangkat, saya terpaksa diangkat oleh yang menjaga saya tu, badannya besar. Abang saja weh. Tapi saya terpaksa diangkat.
1: Yalah, sebab mau berjalan pun susah.
0: Sebab saya kecil masa tu kan. Jadi takut masa tu saya akan mungkin akan tenggelam di tengah-tengah ramai orang tu, yang saya rasa tadi dia takut dalam keadaan yang macam tu kan. Jadi untuk menyelamatkan saya, saya
1: satu
0: terpaksa diangkat.
1: Satu momen juga lah kan, untuk kita ingati sampai sekarang ini.
0: Ya, betul, saya ingat.
1: Dan juga sekarang kan ramai penyanyi viral yang muncul dengan cepat kan.
0: Ya, betul.
1: Apa pandangan Kak Ram lah tentang definisi artis bertahan lama?
0: Okey lah, bagi saya viral tu okey, sebab kalau kita sekarang banyak sangat yang memang boleh mengenengahkan bakat sendiri, terpulang pada viralnya benda tu, kadang-kadang ada positif dan negatifnya. Tapi sebagai seorang penyanyi, saya rasa memang banyaklah yang tumbuh sekarang ni, tapi untuk mencari, untuk mengekalkan penyanyi tu lama, saya rasa adalah bila dia gelar penyanyi, penyanyi adalah orang yang pandai menyanyi.
1: Betul.
0: Bukanlah suara yang dibuat ataupun kerana benda, sesuatu benda yang viral. Bagi saya, yes, boleh viral, boleh dikenali, boleh popular, tapi sebab itulah ramai yang hilang macam tu aja. Sebab bagi saya, yang utamanya fokus bagi seorang penyanyi adalah dia adalah penyanyi yang betul-betul ada bakat menyanyinya, dan bila dia dengar, bukan dari pertolongan apa yang sebagai untuk benda-benda yang viral ke apa kan. Jadi dia memang bagi seorang penyanyi yang memang ada bakat menyanyi dan suaranya memang bagus. Betul. Bagi sebab tu kalau kita tengok sekarang, kalau penyanyi yang bertahan lama, ada penyanyi yang memang betul-betul boleh menyanyi.
1: Betul.
0: Bukan kerana viral, kerana satu popular, kerana satu perkara, lebih-lebih lagi macam sekarang. Saya rasa yang viral sekejap, sebab tu hilang. Sebab kenapa dia yang hilang tu adalah bukan yang benar-benar, yang bukan benar-benar seorang penyanyi bagi saya. Sebab tu, sebab sekarang ni tentulah segala benda yang ada, kemudahan yang ada sekarang ni, atas kita untuk memilih untuk perkara baik dan buruk. Maknanya macam saya katalah, setiap benda ada baik buruk. Jadi kita kena pilih benda-benda yang positif, bukan benda-benda yang negatif, maksud saya. Baik. Kena masing-masing sendiri yang berfikir untuk menggunakan input itu ke arah apa. Sebab perkara itu di tangan kita sendiri. Kita nak memilih yang macam mana, kita nak menjadi yang macam mana, kau nak menjadi penyanyi yang macam mana,
1: keputusan yang di
0: viral,
1: tangan sendiri,
0: yang viral sekejap, atau kau nak menjadi penyanyi yang
1: lama,
0: bertahan lama. Betul. Itu terserah pada tangan masing-masing untuk nak buat. Kena masing-masing boleh berfikir, okay, macam saya rasa kau boleh popular, tapi kalau viral kerana sesuatu perkara yang bukan, sebenarnya dia bukan seorang penyanyi yang bagus, tapi popular sebab viral pasal benda-benda lain, yeah, tentunya akan sekejap kan.
1: Betul.
0: Jadi viral kena sekejap, kena betul-betul hilang. Ya, orang yang betul-betul boleh menyanyi, insyaAllah dia akan bertahan lama.
1: Dan RTM sebenarnya antara bukti yang ya, meluarkan talent-talent.
0: Sebab
1: talent
0: kita
1: yang
0: dulu adalah melalui pertandingan. Pertandingan, yeah, dan tetapi itu pun sekarang kita tak tahu macam mana penapisan tu dibuat. Maksudnya kalau daripada dulu penapisan yang betul-betul genuine. Maksud saya macam okey lah, memang RTM dulu macam saya tak terafikan. Memang dia orang betul-betul telinga yang betul-betul tahu orang yang betul boleh menyanyi. Maksudnya dinilai daripada segi macam saya kata, seorang penyanyi adalah namanya pun penyanyi, mesti yang pandai menyanyi. So bukan penyanyi yang viral kerana benda-benda lain. Jadi akan dititik beratkan kepada kemampuan vokal dia. Itu yang paling penting saya rasa daripada dulu lagi RTM buat. Jadi dia akan dinilai dan ditapis dari peringkat awal, satu peringkat ke satu peringkat sampai dapat yang betul-betul. Itu betul. Sebab tu kita kan? RTM akan banyak sampai ke sana. Saya rasa banyak, memang melahirkan banyak.
1: Betul, ramai, sangat ramai besar. Dan antara yang bertahan lama lah kan, ramai sebenarnya, ramai keluaran RTM, apa ni semuanya yang bakat yang
0: betul. Saya rasa sampai sekarang pun kalau kita tengok yang bertahan lama tu, banyak yang dilahirkan daripada
1: RTM.
0: Walaupun bukan bintang RTM, tapi dia ada bintang HMI, dia ada dulu, kalau dulu dia orang ada bintang radio, ada lagi sebab, tapi cuma macam dia punya tu mungkin orang tak nampak sebab apa orang tak nampak sebab apa jika boleh ada pertandingan lain. Padahal yang banyak bertahan tu daripada pertandingan bintang RTM tu sendiri.
1: Setuju sangat. Okey, ini pula mengenai buah tangan daripada Karamla yang baru ni. Apa ni, sangat menyentuh perasaan. Lagu ni sangat menyentuh perasaan, Peruntun Kalbu. Mungkin boleh ceritakan sedikit lah tentang lagu ini. Kenapa lagu ni lahir kan?
0: Sebetulnya saya memang nak buat lagu macam ni. Tapi kebetulan saya punya birthday hari tu jatuh pada 1 Ramadan. Jadi di situlah timbul dengan insan biasa ni yang katakan saya macam, oh, saya rasa nak buat something lah sebagai untuk hadiah diri saya sendiri. Satu benda yang amat bermakna bagi saya, untuk hadiah diri saya sendiri dan juga peminat-peminat saya. Jadi why not saya keluarkan sesuatu yang baik bagi saya, yang dapat untuk saya dan juga peminat. Saya kongsikan sama peminat. Jadi kebetulan sebab saya rasa sebab susah juga nak jumpa saya punya birthday tu jatuh pada 1 Ramadan. Saya tak pernah lagi sebelum ni. Jadi saya nak tinggalkan memory tu dan nak untuk diri saya dan juga minat nak tinggalkan satu orang. Oh, lagu ni saya buat kebetulan nak dibuat pada, nak dikeluarkan kepada 1 Ramadan. Tapi sebabkan kita punya, kadang-kadang kita merancang kan benda-benda ni, tak dapat jadi apa yang macam kita rancang. Sebab dalam proses rakaman studio, dalam proses untuk dia punya music video, jadi saya masuk pun 3 kali studio. Jadi benda tu melambatkan proses. Walaupun 3 kali masuk, saya nak letakkan, saya nak keluarkan lagu macam, oh, saya tak puas hati, saya nak keluar saja kan. Saya mesti kena buat benda yang terbaik. So saya tak kisah untuk masuk 3 kali studio untuk buat lagu yang terbaik tu. Dan macam music video, kalau kita tengok music video tu pun dia buat separuh AI.
1: Betul.
0: Tanya, dua sebab lah. Mungkin sebab satu, sebab kita shoot juga, and then kita combinekan benda. Jadi kita rasa macam nak kejar dalam bulan puasa untuk keluar. Jadi kita nak memendekkan masa. Jadi satu lagi pun, saya nak mencuba sesuatu yang baru.
1: Betul.
0: Bukanlah mencuba sesuatu yang baru yang dalam AI ni, bukanlah kita nak tenggelamkan. Jadi kita shoot dan juga kita gabungkan dengan AI. Sebab kita ada team. Macam saya ni dah, yang lagu ketuhanan, lagu keagamaan yang apa ni kata, yang berunsur Islamik. Maksudnya adalah lagu yang kedua, ya, kedua keluaran daripada Ramlarang Group sendiri. Sebab kita ada team di situ yang akan buatkan kita untuk editing, untuk benda yang ada, kita ada apa, team yang buat bahagian grafik semua. So kita, saya alhamdulillah lah, saya ada team yang boleh membantu saya,
1: boleh membantu
0: bersama-sama. Jadi buatkan untuk music video semua. Jadi di situlah ideanya, daripada situlah sebab benda saya itu kan. Jadi lahirlah lagu Peruntun Kalbu.
1: Dan lagu ini berkisahkan mengenai apa?
0: Ada pasal Rasulullah. Yang saya rasa yang tak lama lagi pun kita akan menyambut Maulid Rasul.
1: Betul.
0: Jadi selepas itu, jadi saya rasa amat sesuai untuk keluarkan lagu ni. Dan saya pun teringin nak menyanyikan lagu macam ni untuk tunjukkan kepada Rasulullah kita. Dan semoga, saya rasa, saya harap apa yang orang yang mendengar, setiap orang yang mendengar lagu ni dapat merasakan, yang bagi saya kebaikan, yang dapat, walaupun tak banyak, tapi kalau sama-sama dengar lagu saya ni dapat apa kata orang mengingat pada Rasulullah kita, dan dapat bersama-sama berselawat bersama saya tu dah cukup benda yang alhamdulillah bagi saya. Satu kebaikan yang saya rasa sangat berharga bagi saya.
1: Yalah kan, satu juga hadiah untuk
0: saya minat, para peminat. Dapat orang sama-sama mengingati dan betul, merasai apa yang saya rasa dalam lagu ni.
1: Wow, okay. Kita ada satu segmen boleh buat santai dan juga spontan sahaja.
0: Apa tu?
1: Ini santai, spontan, quick fire.
0: Wow. Ini dah rasa nervous.
1: Ini kena jawab laju-laju. Oh, okay. Boleh?
0: Boleh. Saya cuba.
1: Okay. Pertama sekali. Okay. Lagu paling susah Kak Ramla nyanyikan.
0: Zapin tinggal pula. Semoga kau masih ingat.
1: Semoga kau masih ingat lagu daripada
0: mungkin lagu daripada Allah Yarham Datuk Munawat. Lagu tu saya ada paling susah sebab saya lama kat studio tu sampai saya menangis.
1: Okey, sebab dia punya emosi itulah.
0: Saya tak tahu apa benda yang saya tak tahu apa yang arwah Datuk nak masa tu. Saya rasa saya dah buat yang bagus, tapi dia suruh saya ulang supaya dapat apa yang nak. Tapi betul lah, apa yang dia nak tu adalah yang terbaik. Itu satu pelajaran bagi saya lah.
1: Lepas ni kita mainkan lagu tu. Okay. Wow, Kak Ramla lebih suka studio recording atau persembahan live?
0: Live.
1: Okay. Nice. Satu perkataan untuk peminat setia.
0: I love you.
1: Wow,
0: satu love you too.
1: Boleh lah tu, satu perkataan juga kan.
0: S-A-Y-A-N-G.
1: Penyanyi muda yang Kak Ramla lihat sangat berbakat.
0: Aina Abdul.
1: Wow, Aina Abdul betul. Okay. Next. Bila sedih Kak Ramla biasanya buat apa?
0: Macam apa dia?
1: Bila sedih biasanya Kak Ramla buat apa?
0: Nangis lah.
1: Nangis betul ya. Atau pergi shopping ke, ada yang pergi shopping kan?
0: Nangislah selalu. Bila orang akan buat pergi shopping lepas nangis baru pergi shopping.
1: Lepas nangis
0: kan?
1: Pergi shopping.
0: Kalau kamu sedih mesti menangis-nangis dulu.
1: Healing.
0: Selatan semua orang macam tu kot.
1: Betul. Kira-kira lelaki atau perempuan kan sebenarnya menangis tu satu emosi yang kita lepaskan.
0: Kadang-kadang lelaki pun dia menangis, tapi dia nangis senyap, dia malu depan orang kan. Dia nangis juga sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi tak depan orang.
1: Sebenarnya itu normal kan, sebab kita ingin lepaskan
0: lah,
1: satu emosi.
0: Sebagai manusia saya rasa. Betul. Semua orang dia rasa sedih. Sedih orang mesti nangis.
1: Ya. Okay. Ini mungkin okay. Kopi atau teh?
0: Kopi.
1: Geng. Okay, ini pula pagi atau malam?
0: Malam.
1: Oh, pagi. Not a morning person.
0: Tak tahu lah, saya pun tak tahu. Saya morning person. Tapi kalau saya ada kerja, saya akan tetap komit. Tapi sebab apa, kadang-kadang kita punya kerja kadang habis lewat. Kadang mungkin pagi tetap akan bangun untuk solat subuh semua. Tapi lepas tu saya akan sambung tidur balik. Kalau saya penat.
1: Ramai tu penghibur.
0: Tapi bila malam kita berjaga tak apa, tu maksud saya.
1: Ya, betul. Sebab best kan sebab malam tu semua orang saya tidur tau. Bila orang saya tidur kita ada masa
0: kita rasa masa malam tu akan terasa sunyi sikit.
1: Yes.
0: So kita akan macam boleh buat apa yang kita suka.
1: Ada masa untuk diri sendiri.
0: Untuk kadang-kadang saya sendiri, saya suka tengok live movie.
1: Betul?
0: Macam tu.
1: Okay, menarik. Okay. Kalau tidak jadi penyanyi, Kak Ramla rasanya jadi apa?
0: Doktor.
1: Wow.
0: Betul. Saya dulu bercita nak jadi doktor. Tapi best friend saya yang jadi doktor. Orang baik lah masa wongsi.
1: Okay. Wow, okay. Tapi kita beruntung lah ya kan. Sebab dapat
0: cewa macam lah confident tu. Lagi sampai boleh jadi doktor. Tantang bila tak nyanyi tu anak dalam diri ni. Tak tahulah kan. Tapi ini kita punya ni kan.
1: Yelah betul. Itu spontan kan.
0: Spontan memang betul. Dulu nak jadi doktor.
1: Wow, bestnya.
0: Cita-cita tinggi betul. Dan sekarang jadi doktor jiwa, merawat orang dengan lagu.
1: Doktor juga. Wow. Itu kena sebut balik
0: doktor
1: lagi tu. Doktor jiwa, merawat
0: orang dengan
1: hati
0: lagu,
1: orang.
0: Merawat hati orang. Yang gundah gulana dengan lagu cinta.
1: Betul. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak kepada Ramla Ram kerana sudi bersama kita hari ini. Banyak sekali perkongsian yang bukan saja menyentuh hati kita ya, dan juga banyak juga perkongsian yang sangat kalau boleh kita bawa sebagai satu nasihat untuk diri kita ya, sendiri.
0: Sama-sama juga. Saya juga untuk nasihat saya sendiri.
1: Ya, untuk pendengar Sabah FM. Jadi ya, semoga bermanfaat untuk yang sedang mendengar 89.9 Sembang 89.9 ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sebarang yang ingin disampaikan kepada peminat. Ya, betul.
0: Yang penting saya sekarang ni peminat-peminat jelubah sana dengarkan Lapar Untun Kalbu yang kita pun berada di YouTube, di Spotify dan di mana lagi, di banyak
1: banyak platform digital ya.
0: Dan sekarang pun alhamdulillah sambutan di YouTube dah mencecah dekat 1.5 juta.
1: Wow.
0: Saya rasa dan teruskan mendengar lagu Peruntun Kalbu untuk semua. Semoga semua dapat merasakan apa yang saya rasa.
1: Oh, terima kasih sekali lagi kerana sudah bersama dengan kami ya, di Sabah FM hari ini khususnya
0: FM.
1: Ya.
0: Terima kasih juga Sabah FM.
1: Dan kita doakan semoga keramlah sentiasa sihat.
0: Amin amin.
1: Dan kalau boleh tahun depan kami jumpa lagi ataupun
0: insya-Allah, insya-Allah. Boleh insya-Allah. Terima kasih
1: Sabah ya. Okey, jadi sampai sini saja dalam Sembang 89.9. Selepas ini kita akan terus dengarkan lagu daripada Karam Laram sendiri, Peruntun Kalbu. Terus setia bersama dalam siaran Sabah FM. Bagus bah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Hari anda bermula di sini.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia dengar Sabah FM ketika ini bersama dengan saya, Ella. Dan untuk anda, Ella ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Pantai Barat Tawau, Santakan, itu di sebelah Tongod, Telupit dan Kinabatangan, juga Kudat, Kota Merudu dan juga Kudat sehingga 7 malam ini. Jadi pada anda, berhati-hati dengan keadaan cuaca dan kalau boleh muat turun aplikasi My Cuaca seeloknya. Dan pada pukul 4.30 minit petang nanti, berita Sabah FM akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Ma.
2: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus, Ma.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Gagasan rakyat lulus pindaan parti kepada 26 bahagian. Program JMK akan diperluas ke seluruh Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzaila Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Gagasan Rakyat lulus pindaan parti kepada 26 bahagian. Program JMK akan diperluas ke seluruh Sabah. Sekian berita tadi disunting Janyura Mahim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: diri selamanya. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

cepat. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, Sabah FM bagus bah. Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella hinggalah ke waktu ini pukul 4.48 minit petang dalam Relax dan Rehat untuk edisi hari ini 17 Mei 2026. Berita utama 5 petang akan dibawakan kepada anda langsung dari Angkasa Puri Kuota Media, dan seterusnya muzik tanpa henti hingga pukul 6 petang nanti. Dan Ella doakan semoga kita semua, para pendengar yang setia, sihat selalu, dan orang kata sihat selalu di samping keluarga tercinta, dan kuatkan semangat dalam menghadapi apa saja ujian hidup ini. Baik, teruskan layan Sabah FM, bagus bah. Sabah FM, bagus bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
3: Terima kasih.
4: Ketua dan.
5: Xie xie.
6: Thank you.
7: Terima kasih.
8: Magsuko.
9: Paring kewenangan.
10: Ponsikau.
11: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
12: Bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
13: Sebentar lagi, utama 5 petang.
14: Bagus ba?
15: Pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Baguslah.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Relax dan rehat terus menemani hujung minggu anda. Bertemankan Ozel untuk relax dan rehat 6 hingga 12 tengah malam, 6 jam bersama-sama kamu orang. Okey. Apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari 12 tengah hari tadi sampai pukul 6 petang. Jadi 6 jam seterusnya bersama Ozel. Okey, jadi untuk kamu yang tengah layan Sabah FM di mana-mana saja kamu berada sekarang ini, Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat semuanya. Itu yang kita harapkanlah. Okey. Jadi yang tengah bekerja di hujung minggu macam Ozel juga, selamat menjalankan tugas kamu, semoga lancar, dipermudahkan. Okey, kalau ada perkongsian apa-apa saja, ucapan kah, aktiviti kah, info cuaca kah, info jalan raya kah, kamu terus WhatsApp kami di 0194904848.

0: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Adalah Radio Sabah FM. Bagus banget.

Ya, itu dia lagu daripada Malik dan The Essential, Kita Bikin Romantis. Masih lagi bersama Ozel di sini. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya sholat fardu maghrib pada hari ini pada pukul 6.25 menit petang bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Yeah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu Akbar.

0: الصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.

Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM yang stream kami secara online di aplikasi RTM Klik di mana juga kamu berada. Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat. Yang tertanya-tanya macam mana mau dengar Sabah FM di online, senang saja. Kamu mau turun aplikasi RTM Klik di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery secara percuma saja. Boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu juga boleh menonton macam-macam rancangan TV, drama-drama, semua ada. Kena-kena lagi modakat sudah Piala Dunia. Nah, ini kalilah. Jadi kamu boleh saksikan perlawanan 104 perlawanan Piala Dunia 2026 sebab RTM penyiar rasmi untuk kali ini. Jadi di mana-mana pun kamu boleh menyaksikan ataupun menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia yang kira beberapa minggu saja lagi akan berlangsung. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus!

fenomena garis badai. Ciri-ciri garis badai, kelompok awan ribut petir aktif yang membentuk barisan di laut dan bergerak ke daratan. Panjangnya boleh mencapai beratus kilometer dan tempoh hayat sehingga beberapa jam. Lazimnya berlaku semasa monsun barat daya, kawasan bersempadanan dengan laut seperti pantai barat semenanjung di Sabah dan Sarawak pada waktu pagi dan malam. Tanda-tanda kewujudan garis badai, kelihatan pembentukan awan jalur tebal jenis cumulonimbus yang naik meninggi dan datang dari laut atau dari sebelah daratan. Kelajuan angin meningkat secara mendadak semasa garis badai menghampiri, seiring dengan keadaan suhu yang turun secara mendadak. Kesan garis badai, hujan lebat beserta angin kencang, guruh dan petir mampu mengakibatkan banjir kilat dan berbahaya kepada operasi penerbangan. Ketika berlakunya garis badai, pastikan anda pindah ke tempat yang lebih tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku, berada di tempat yang selamat dan jika terdesak, berhentikan kenderaan terutama motosikal di tempat yang selamat. Pesanan Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Baik, sekarang kita terus sahaja ikuti laporan seterusnya dari Balai Cerap Al-Biruni Negeri Sabah, Tanjung Dumpil Putatan untuk Majlis Rukyah Hilal bersama Arif di sana. Silakan Arif.
2: Ya, terima kasih Ozil. Upacara Majlis Rukyah Hilal Negeri Sabah bagi tahun 1447 Hijrah 2026 baru sahaja selesai sebentar tadi. Jawatan kuasa yang terlibat dalam upacara ini diketuai oleh Yang Berbahagia Sahibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, memutuskan bahawa anak bulan tidak kelihatan. Jawatan kuasa ini seterusnya ke Istana Seri Kinabalu untuk menyerahkan keputusan upacara Majlis Rukyah Hilal ini kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Datuk Seri Parlima Dr. Musa bin Haji Aman dan seterusnya menyerahkan kepada Majlis Raja-Raja. Ikuti pengisytiharan Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijrah 2026 yang akan diumumkan di TV1 dan di Sabah FM pada pukul 8 malam ini. Sekian laporan saya, Awang Arif Awang Iring dari Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan. Kembali bersama Ozil di Sabah FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Arif untuk ucapan Majlis Rukyah Hilal bagi tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi bagi negeri Sabah di Balai Cerap Al-Biruni Negeri Sabah, Tanjung Dumpil Putatan.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.
3: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
4: Nice. Mary Grace nih, kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik, bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM. Bagus, bah.
5: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Masyarakat Kadazan Dusun di daerah Telupit diseru agar melengkapkan diri dengan kekuatan daya tahan tinggi khususnya dalam mendepani cabaran geopolitik dunia dan isu keterjaminan makanan. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datu Johnny Bond J. Kuro menegaskan sambutan Pesta Keamatan pada Alaf Moden ini seharusnya tidak sekadar diraikan sebagai tradisi, sebaliknya dijadikan penanda aras kemajuan komuniti dalam pelbagai sektor. Dalam pada itu, Datu Johnny Bond yang juga ADUN Telupit turut menggariskan empat teras utama yang perlu dipertingkatkan masyarakat setempat. Ia merangkumi aspek ekonomi, pendidikan, peluang pekerjaan serta peningkatan hasil pertanian. Daerah Membakut dipilih sebagai lokasi penganjuran Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia HPM peringkat negeri pada 7 hingga 9 Ogos depan. Karnival anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP itu bakal menghimpunkan usahawan serta penggerak koperasi dari seluruh negeri. Timbalan Menterinya Datuk Muhammad Alamin berkata, Karnival tersebut diadakan bagi memperluas akses masyarakat kepada pembiayaan, geran, latihan serta bimbingan keusahawanan. Datuk Muhammad menyatakan demikian selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Membakut. Mengenai sambutan itu, Datuk Muhammad berkata ia boleh menjadi platform mempromosi pembangunan komuniti dan keusahawanan setempat. Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat meluluskan pindaan perlembagaan parti membabitkan penstrukturan semula daripada 74 kepada 26 bahagian mengikut kawasan Parlimen. Keputusan itu mendapat sokongan sebulat suara pada persidangan agung khas parti yang berlangsung di SICC Kota Kinabalu. Presidennya Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, pindaan terbabit akan dikemukakan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS untuk kelulusan sebelum proses pengemaskinian struktur parti dilaksana sepenuhnya. Jelasnya, penstrukturan semula itu dibuat bagi memperkemas organisasi parti khususnya dalam menghadapi pilihan raya umum akan datang. Mengulas mengenai kerjasama politik, Datu Hajiji berkata, pihaknya sentiasa bersikap terbuka demi kepentingan negeri dan perpaduan rakyat. Susulan penutupan Jalan Bandar Sri Indah Ranggu Tawau, Ahli Parlimen Tawau Datu Lo Sufui meminta semua pihak bertenang dan menyelesaikan perkara itu mengikut saluran undang-undang. Datu Lo menegaskan sesi dialog melibatkan semua pihak berkepentingan perlu diadakan segera bagi mengelak salah faham serta memastikan penyelesaian dapat dicapai secara aman. Beliau turut menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan Majlis Perbandaran Tawau, pihak berkaitan serta wakil rakyat lain bagi mencari jalan penyelesaian terbaik demi kepentingan bersama. Datu Lo ditemui selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan 2026 peringkat daerah Tawau di Dewan Sri Tawau. Mangsa kedua yang dikhuatiri lemas selepas dilaporkan hilang di sungai berhampiran sebuah tapak perkemahan Melangkap Baru, Kota Belud, ditemukan pada tengah hari. Mayat mangsa Daniel Abdullah, 18 tahun, ditemukan orang awam pada 12.04 minit tengah hari, kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah dalam kenyataan memaklumkan mayat mangsa kemudiannya dihantar ke Hospital Kota Belud untuk tindakan lanjut. Penemuan mangsa tersebut menamatkan operasi mencari dan menyelamat SAR yang memasuki hari kedua hari ini. Pada Sabtu, abang mangsa Zul Hakim Abdullah, 23 tahun, ditemukan lemas oleh orang awam pada 10.18 minit pagi, kira-kira 300 meter dari lokasi kejadian. Sekian berita tadi disunting Janiora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus.
2: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
3: Ya Allah, ya Tuhanku.
4: Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 P-Hailing ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: kami sayang sabah.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM Pagu.

0: amalkan gaya hidup sihat, menjaga pemakanan seharian, amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula bagi mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riada penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit.
1: Back to back music tanpa henti.

0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Extra, hujung minggu. Music, tanpa henti.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

1 Ogos 2024, semua premis perniagaan di Bandaraya Kota Kinabalu tidak lagi menyediakan beg plastik kepada pembeli. Sehubungan itu, kempen Bawa Beg Ba atau 3B dilancarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha mengurangkan penggunaan beg plastik. Bawa

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Disebabkan bencana alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan kesemua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.
1: Hai, saya Niki Won. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

0: Arena Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12.30 malam. Ozel kasih kawan kamu. Okey, di jam ini kita ada lagu-lagu best seperti ini. Menjaga jodoh orang lain, Ara Johari.
1: Ayu pulang,
0: lagu daripada Amir Johari dan Aina Abdul. Adakah ini mimpi, lagu daripada Ridzwan. Semua ada di Sabah FM. Bagus banget.

0: macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

Bunga Rafflesia yang juga dikenali sebagai bunga pakma adalah sejenis tumbuhan parasit dengan saiz mencapai 1 meter menjadikannya bunga terbesar di dunia. Berwarna kemerahan berbintik putih tetapi berbau busuk. Bunga ini hanyalah boleh ditemui di Asia Tenggara. Bunga Rafflesia memerlukan 5 tahun untuk bercambah dan mekar, namun kembang mekarnya hanya bertahan selama 5 ke 7 hari sahaja. Di Malaysia, Rafflesia ditemui di beberapa negeri antaranya Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan dan juga Sabah dengan 3 spesies iaitu Rafflesia kitiai, Rafflesia prisiai dan Rafflesia tengku adlin. Sabah telah menjadikan keunikan dan keistimewaan bunga Rafflesia ini sebagai salah satu produk pelancongan.

Adakah Anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin Ej, dan Sabah FM. Bagus, bah.

tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE pacu pembangunan modal insan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: 27 Mei ditetapkan sebagai tarikh Hari Raya Aidiladha. Perkara itu diumumkan pemangku penolong Setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Tiada sebarang perbincangan berkaitan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi. Sebaliknya, kerajaan akan memberi fokus kepada memperkukuh inisiatif Budi Madani sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan ketika ini lebih tertumpu kepada pemantauan penggunaan diesel untuk seluruh negara menggunakan kaedah yang dilaksanakan dalam Budi 95 serta akan memperluasnya ke Sabah dan Sarawak. Cadangan penambahan kuota Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing akan diperincikan dalam mesyuarat Kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah diambil susulan pertemuan beliau bersama wakil pemandu perkhidmatan tersebut.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. Brown 95, 200 sahaja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan agar jangan khianati atau cuba mengugat kestabilan kerajaan perpaduan. Tegasnya, setiap kerjasama yang dibentuk ketika ini berlandaskan prinsip kepercayaan serta komitmen demi kestabilan negara.
3: Kita berjuang puluhan tahun berdasarkan prinsip. Kalaupun kita mengambil pendekatan yang hikmah, berunding dengan baik, tidak menegah mereka secara terbuka, kerana kita faham maksud kerja. Tapi jangan salah baca, jangan salah faham, jangan ugut dan ada tindakan ke arah pengkhianatan.
0: Dalam masa sama, kata pengerusi Pakatan Harapan, hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka.
3: Jawapan kita harus tegas. Hari ini, Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk menjawab dengan tegas. Kalau inilah pilihan mereka, Pakatan Harapan akan bertanding di semua kawasan.
0: Tambahnya, tumpuan ketika ini adalah menghadapi pilihan raya negeri PRN di Melaka dan Johor. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Fahmi Fadil pula, kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Tambahnya, pendirian tersebut tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Manakala, sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Tiga jawatan kuasa dibentuk bagi mengkaji tindakan boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian sewajarnya berkaitan aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
4: Tiga jawatan kuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif, dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Pemacu anjakan kemahiran dan keboleh kerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. Jelas Datuk Seri Ramanan, PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Menerusinya, 10 program strategik akan diperkenalkan. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC bukan menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, jelas Setiausaha Agung DAP Anthony Lok, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan.
5: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan mana ni?
0: Anthony Lok. Dalam pada itu, kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan hingga tengah malam ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan, amaran sama turut dikeluarkan di Perlis serta Kedah, Perak dan Kelantan selain Terengganu melibatkan Besut dan Setiu. Sementara di Pahang, membabitkan tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan Bentong. Di Selangor, keadaan cuaca sama diramalkan berlaku manakala Jelebu di Negeri Sembilan turut terjejas dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak. Di Terengganu, seorang pejabat awam ditahan selepas didapati memiliki senjata api dan dadah oleh sepasukan anggota ibu pejabat polis daerah Hulu Terengganu yang melakukan rondaan. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintenden Syarudin Abdul Wahab berkata, pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan pelbagai guna yang dinaiki suspek menemukan sepucuk pistol, kerambit, gari dan plastik disyaki mengandungi dadah. Saringan air kencing suspek positif dadah jenis metafetamin. Selain memiliki rekod jenayah lampau kes berkaitan, suspek disambung reman 5 hari lagi bagi membantu siasatan. Luar negara, Indonesia dan Singapura menetapkan 27 Mei ini sebagai tarikh sambutan Hari Raya Aidil Adha selepas pengumuman rasmi pihak berkuasa agama kedua-dua negara. Akhir sekali sukan, pasangan bergu wanita muda negara Lau Ziyu dan Nor Aqilah Maisarah Ramdan menamatkan aksi pertandingan akhir Masters China sebagai naib juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE pacu pembangunan modal insan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Manadi, selamat malam.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Pulau Tiga yang terletak di utara Kuala Penyu juga dikenali sebagai Survivor Island terbentuk pada tahun 1897 ketika gempa bumi melanda Mindanao, Filipina. Pulau ini diisytiharkan sebagai taman negara oleh kerajaan negeri pada 1978. Pulau Tiga mempunyai keistimewaannya sendiri. Selain dari pantai yang bersih dan air yang jernih dan amat sesuai untuk aktiviti menyelam, pulau ini juga mempunyai lopak-lopak lumpur gunung berapi yang merupakan tarikan utama ke pulau ini. Kerana keistimewaan inilah, Pulau Tiga pernah dijadikan lokasi penggambaran sebuah rancangan reality TV luar negara.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin.

Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah.

सभा FM أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, saya Hanim, DJ anda untuk hari ini 18 Mei 2026. Saya akan bersiaran dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda. Buat semua pendengar setia Nasional FM, apa khabar malam ni? Yang masih segar matanya, yang tengah memandu, yang baru nak mulakan shift seperti saya di sini, dan anda yang baru pulang dari tugasan, semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan kita, kan? Okey, jam pertama ini kita belum lagi kita belum lagi nak slow-slow, kan? Malam masih muda, tenaga pun agak sentiasa menyala, jadi saya nak ajak anda semua layan deretan lagu-lagu rock yang padu, yang boleh buat kepala kita segar, semangat kembali membara walaupun jarum jam makin bergerak. Untuk yang baru sertai kami, inilah Pod Geng Burung Hantu, tempat kita berkongsi rasa, berkongsi cerita dan muzik terbaik untuk teman perjalanan anda. Jadi naikkan volume radio tu sikit, bagi gegar suasana malam ini. Terus kekal bersama saya, sebab dalam jam ini banyak lagi lagu rock mantap menanti khas untuk semua geng burung hantu di luar sana. Malam masih panjang dan kita baru nak bermula. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hanim di sini dalam geng burung hantu. Okey, buat semua pendengar setia yang masih berada di jalan raya malam ini, mungkin ada yang baru habis kerja, mungkin ada yang baru perjalanan pulang dari rumah, dari kampung halaman, ada juga yang sedang dalam perjalanan jarak jauh merentas destinasi itu kan. Cuaca di beberapa kawasan malam ini hujan dan jalan agak licin. Jadi, hati-hati ketika memandu, kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat dan elakkan guna telefon bimbit ketika memandu. Okey, pastikan kita pasang lampu isyarat supaya lebih mudah dilihat pengguna jalan raya yang lain. Kadang-kadang bila nak cepat sampai, kita terlupa ada insan tersayang sedang tunggu kita di rumah. Jadi malam ini utamakan keselamatan daripada tergesa-gesa. Biar lambat asalkan selamat. Kepada penunggang motosikal pula, semoga dipermudahkan perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutamanya di kawasan gelap serta jalan takungan air. Okey, teruskan bersama kami menemani perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.

0: yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Hanim masih di sini menemani anda. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mengikut Jabatan Met Malaysia, amaran ribut di beberapa kawasan pagi ini melanda Perlis, antaranya Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi kepada yang memandu pada waktu ini dalam keadaan hujan, diingatkan lebih peka dan menjaga jarak selamat kenderaan anda. Jika terasa penat atau hujan, tak yakin untuk teruskan pemanduan, berhenti di area-area berdekatan, sebab biasalah kan waktu-waktu hujan macam ni kan, bila berada di highway terutamanya kan, bila hujan dengan angin kuat di luar, penglihatan, jarak penglihatan kita juga terbatas kan. Jadi boleh berhenti di R&R berdekatan supaya kita dapat berehat sebentar, tunggu hujan reda sikit baru mulakan semula pemanduan. Okey, apapun semoga selamat sampai ke destinasi. Hani mengucapkan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Burhantu Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ketika ini jam sudah menghampiri pukul 1 pagi, okey. Waktu-waktu begini kan, mungkin anda yang sedang memandu menuju ke selatan tanah air, frekuensi kami di Johor 100.5 FM. Bagi yang berada di luar frekuensi, anda juga boleh mendengarkan kami melalui portal baru Radio RTM yang kini boleh diakses di radio.rtm.gov.my. Okey, portal ini memaparkan real-time listener yang sedang mendengar bagi setiap stesen radio. Makin hari semakin canggih capaian untuk mendekatkan anda dengan Radio RTM. Jadi terus setia dengan Radio RTM Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa
1: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
3: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
2: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
3: Elakkan sebarang provokasi.
2: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
3: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
2: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
4: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
5: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum, hai dan salam sejahtera. Okey, buat pendengar-pendengar setia yang masih lagi bersama Nasional FM untuk jam 1:10 minit pagi ini. Hanim masih lagi di sini akan menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi. Untuk jam kedua, banyak lagi lagu-lagu best, perkongsian menarik. Dan kepada anda, sama ada yang sedang memandu, bekerja malam ataupun yang masih belum melelapkan mata, pagi baru bermula. Jadi, terus kekal bersama saya Hanim di Nasional FM kerana macam-macam lagi yang menarik menanti untuk kita kongsi bersama sepanjang jam kedua ini. Yang penting, di mana saja anda berada malam ini, pagi ini, dah pagi dah kan? Okey, semoga semuanya dalam keadaan baik dan tenang. Nasional FM, sentiasa di hati. Akan kutunggu, Candy.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Assalamualaikum, Hanim di sini, DJ Gang Burung Hantu anda untuk pagi ini. Okey, cuaca di beberapa kawasan sekarang hujan, ada yang hujan lebat, ada yang renyai-renyai kan. Okay, kepada semua pemandu, abang-abang lori kita lah terutamanya kan, semoga kekal fokus dalam pemanduan, jaga jarak. Okey, sebab kita tak tahu kan jalan licin, jadi hati-hati ketika memandu. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat. Sebab bila kita berada dalam jarak kenderaan selamat ni, kita akan sentiasa dalam keadaan sedia. Tak tahu kan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan tu. Hanim doakan pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati, jujur raja.

Terima kasih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita meriahkan suasana dengan borak santai bersama saya di TikTok Nasional FM. Okey, ada yang masih berjaga tengah memandu, buat kerja malam atau sekadar layan suasana sunyi malam, boleh join live kita. Kita sembang-sembang. Okey, kalau kat dalam ni ada Kak Fiza Riza. Okey, dia minta ucapkan kepada anak dia Azirul Helmi di sekolah Sungai Tinggi Terong, selamat hari jadi. Kalau hari jadi anak kita, kitalah rasa macam walaupun dia dah besar kan, kita akan rasa dia masih kecil lagi kan, masih manja dengan kita selalu kan. Jadi kadang-kadang borak santai macam ni lah yang buat kita pagi-pagi ni lebih hidup, betul tak? Jadi boleh join TikTok live kita, jangan ke mana-mana, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Ingat, siapa yang berkelapangan boleh join live TikTok kita, kita lepak sama-sama sampai pagi 6 pagi ini. Hanim di sini di Konti Nasional FM, sentiasa di hati.

Parada Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia yang masih mendengarkan Nasional FM, Anim di sini, DJ anda pada pagi ini bertugas akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi ini. Untuk jam kedua, banyak lagi. Sekarang dah masuk jam ketiga dah kita kan, sebab kita daripada pukul 12 tengah malam tadi kan. Banyak lagi lagu-lagu menarik, perkongsian menarik yang akan Anim kongsikan supaya siapa yang sedang memandu tu tak mengantuk. Siapa yang sedang memasak, buat kuih, bangun waktu pagi ni untuk persediaan mencari rezeki keesokan harinya kan, keesokan paginya. Semoga segala urusan kita, urusan anda dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Okay, jadi terus kekal bersama Hanim dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu, kerana macam-macam lagi yang menarik menanti anda. Yang penting, di mana saja anda berada, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tenang-tenang. Yang penting kita menghargai diri kita sendiri. That's why you go away untuk anda pagi ini, Michael and Sturrock.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini menemani anda, geng burung hantu. Okey, waktu sekarang menunjukkan pukul 2.24 minit pagi kan. Ada pendengar-pendengar kita yang dah bangun, mulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan jualan juadah untuk esok pagi kan. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita tadi, ada kita punya pendengar berkongsi dapat rezeki untuk siapkan 20 kilo nasi lemak. Alhamdulillah, alhamdulillah rezekinya kan. Semoga anda yang bangun untuk tujuan-tujuan untuk mencari rezeki keesokan pagi nanti, dimurahkan rezeki anda, dipermudahkan segala urusan. Ada juga antara pendengar kita yang bekerja shift seperti saya dalam bidang hospitality kan. Dengarkan Nasional FM Geng Buruh Hantu. Kami akan sentiasa menyajikan lagu-lagu menarik untuk hiburan anda sepanjang pagi ini. Okey, jadi macam mana pun kita, saya nak ingatkan supaya menghargai diri sendiri, kerana tiada siapa yang boleh menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Okey, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Brother Skip.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
6: Halo, saya Fran.
1: Terus dengar Nasi.

Karaoke menemani anda dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hanif nak kongsikan sedikit petikan daripada portal berita RTM yang berkaitan dengan penulisan berkaitan dengan pembunuhan femisid. Okey, baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita kematian seorang pelajar perempuan dengan 61 tikaman. Okey, sebelum itu kita juga pernah mendengar di Sabah seorang wanita dipercayai dibunuh dikerat oleh bekas tunangnya selepas hubungan mereka berakhir. Di Perak pula dikejutkan dengan kematian seorang wanita dalam kes pembunuhan yang menimbulkan persoalan besar keganasan terhadap wanita dan kegagalan intervensi awal. Okey, dalam artikel ini memetik pembunuhan kejam terhadap wanita mencerminkan femisid, keganasan berasaskan gender, kawalan dan dominasi bukan sekadar konflik peribadi. Tanda awal seperti ugutan, hendapan, kawalan, pasaan dan penderaan harus diambil serius untuk mencegah pembunuhan. Masyarakat dan pihak berkuasa juga mesti bertindak proaktif, intervensi awal, perlindungan lebih baik dan perubahan budaya terhadap maskuliniti toksik. Okey, jadi untuk kita sebagai saya sendiri selalu mengingatkan diri sendiri juga kepada anak-anak yang dalam waktu umur remaja ni kan, waktu mereka berkawan ni, kita kena pandai untuk menilai seseorang itu, pasangan kita itu. Kalau dia red flag, kita mohon untuk jauhkan, pelan-pelan kita mengambil langkah yang terbaik untuk menjauhkan diri. Kerana tindakan awal, selagi kita boleh memilih, selagi kita boleh mengambil tindakan itu, kita ambil lah kan. Sebab bukannya apa, keadaan kadang-kadang sebabkan perasaan dan hati juga kan. Masalah pribadi mental ni mempengaruhi perhubungan itu. Jadi kalau rasa macam kita tak boleh teruskan dengan satu-satu hubungan, pilih cara yang terbaik untuk selesaikan dan tamatkan hubungan. Sama-sama kita mendoakan supaya perkara-perkara yang tidak elok ini dijauhkan daripada kita dan anak-anak kita, juga keluarga kita. Semoga keadaan mental yang tidak terkawal ini tidak menjadi beban kepada negara. Okey, sama-sama kita mengingatkan diri sendiri, sabar itu penting. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, waktu sudah menghampiri ke pukul 3 pagi ini kan. Hani masih lagi menemani anda di Konti Nasional FM. Jadi kepada anda yang baru memulakan hari pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Tak Mungkin Kerana Saya, Alia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, kita dah masuk pukul jam 3 pagi buat pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, tugas saya berbaki lagi 3 jam ke pukul 6 pagi nanti. Saya tetap akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Okey, siapa yang masih berjaga waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift, ada yang baru selesai urusan, ada juga yang sedang memandu jauh merentas malam yang sunyi, dan mungkin juga ada yang baru terjaga dari tidur mencari teman, kan, boleh ke dalam TikTok live kita, boleh bersembang dekat situ. Ada juga teman-teman kita yang dari tadi setia dengan TikTok kita, kan, boleh siapa-siapa dekat situ. Hai-hai pendengar-pendengar lain, kan, dari serata negeri. Okey, ada juga daripada Brunei, daripada Singapura, kan. Di luar sana mungkin suasana semakin sepi, jalan raya juga, kan, mungkin jalan raya kalau waktu-waktu pagi pukul 3 ni, kan, bukan sahaja keadaan kita yang sunyi, jalan raya ni pun kita rasa macam mula lengang, udara pun terasa lebih tenang. Di sini kita terus hidupkan malam ini bersama muzik, cerita dan teman-teman pendengar. Okey, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, fokus kepada pemanduan, semoga perjalanan anda sampai ke destinasi. Yang bekerja pula, semoga terus diberi tenaga dan semangat untuk meneruskan tugas. Kita terus berhibur dengan lagu seperti Dulu Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang...

0: Kita ya. Hidup berjiran, tak nak gaduh-gaduh tu bang.
1: Ya, ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih bang, okey.
2: Nasional FM. Lagu baru
3: Nasional, Nasional FM. Sentiasa di hati.
0: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim masih lagi di sini menemani anda untuk jam 3 pagi ini. Sekarang menghampiri ke 3.18 minit pagi. Okay? Sedikit perkongsian berita pada pagi ini, Kementerian Kesihatan akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara AGC dalam masa terdekat berhubung kes semakan kehakiman melibatkan aspek prosedur dalam mahkamah dalam perintah pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Ia bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menerusi satu kenyataan, KKM menyatakan keputusan tersebut mencerminkan amalan semak dan imbang yang baik sekaligus menunjukkan keprihatinan rakyat, pertubuhan bukan kerajaan dan pelbagai pihak terhadap dasar perlindungan kesihatan awam. Sebarang perkembangan lanjut akan diumumkan selepas proses konsultasi bersama AGC dimuktamadkan. Seterusnya, dua remaja 12 tahun takluk perlumbaan Kejohanan Motor Mini Malaysia 2026. Dua pelumba remaja berusia 12 tahun mendominasi kejuaraan FIM Motor Mini Malaysia 2026 selepas mengungguli dua kategori berbeza iaitu 160cc dan 190cc. Dalam perlumbaan yang berlangsung di Lita Antarabangsa LYL Muhammad Al-Ada Mikail Abdul Hafiz daripada pasukan skuter Dogmai NetSlab Ego Racing Team muncul juara bagi kedua-dua pusingan kategori bawah 160cc sekaligus mempertahankan kejayaannya buat 2 tahun berturut-turut. Muhammad Al-Ada Mikail mula mencuburi sukan ini sejak tahun 2024. Sementara itu, kategori 190cc pula menyaksikan Kasha Irfan Azlan daripada pasukan Team 4 Racing merangkul gelaran juara buat kali pertama selepas memenangi kedua-dua pusingan perlumbaan. Okey, kita patut berbangga dengan anak muda kita waktu ini, ketika ini sudah melangkah jauh. Apa pun juga kita anak kita punya minat kan, apa juga kalau dia tidak simpang daripada perkara-perkara yang buruk, kita kena beri galakan kan. Jadi kerana anak itu dididik oleh kita, jadi sama-samalah kita menjadikan anak kita itu cerminan kepada diri kita. Okay, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, anda masih lagi bersama Geng Burung Hantu bersama saya Hanim dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, saya masih lagi setia menemani anda pada pukul jam 3.37 minit pagi ini. Kadang-kadang pukul 3 pagi ni kan waktu paling jujur untuk seseorang kan. Ada yang sedang berfikir tentang kehidupan, ada yang melayan rasa rindu, ada yang mencari ketenangan selepas penat seharian kan. Apapun yang sedang anda lalui, jangan rasa sendiri sebab Hanim ada di sini untuk menemani anda. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai pendengar-pendengar kita yang dah bangun. Ada yang buat kuih atuk-atuk, kuih abu-abu, atuk-atuk pula. Kuih abu-abu kan. Ada yang buat nasi lemak untuk jualan pagi hari. Semoga apa yang kita usahakan dipermudahkan, mendapat rezeki yang barakah, yang paling penting lah kan, untuk kita dan juga keluarga kita. Teruskan hiburan pagi ini dari Venus, Sakitnya Hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak menghampiri pukul 4 pagi untuk jam ini. Kadang-kadang kan kalau kita tengok waktu-waktu macam ni, dah ramai yang bangun untuk solat tahajud, yang ramai dah bangun untuk persiapan untuk perniagaan kan. Ada juga adik-adik kita yang bangun untuk mengulang kaji pelajaran. Alhamdulillah, sejuk mata ibu memandang, sejuk lagi perut ibu tu mengandung kan. Kalau waktu-waktu yang waktu-waktu pagi macam ni kan, kalau kita bangun memang kita akan ada kesegaran untuk memulakan harian kita kan. Jadi kadang-kadang apa juga yang kita lakukan, rezeki datang bila kita berhenti mengeluh. Betul tak? Kalau kita tak mengeluh, kita memang tak digalakkan dan tak boleh lah kalau kita nak mengeluh. Orang kata macam kita tak reda dengan kehidupan kita kan. Jadi kita kena berhenti mengeluh, kerana dengan berhenti mengeluh, kita mula-mula akan rasa mula bersyukur dengan apa yang kita ada. Walaupun kecil, tetap ada nikmat yang patut dihargai. Dari situ hati jadi lebih tenang, hidup rasa lebih ringan. Jadi malam ni sama-samalah kita menenangkan diri, berfikiran positif, tu yang paling penting untuk kita teruskan kehidupan. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Pagu.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Buli bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.
1: Sabah FM, bagus bah.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang
2: Sabah FM. Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, "Apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini?" Jawabnya, "Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik."

0: أثر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM,
3: sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. InsyaAllah bagus bah, mudah-mudahan. Sahabat yang dimuliakan Allah, walau dimanapun kita berada, mudah-mudahan semua kita berlimpah dengan sehat dan afiat insyaAllah, dan benar-benar kita bersedia, fizikal kita, mental kita, spiritual kita betul-betul siap sedia untuk menghidupkan bulan Ramadan, siangnya dengan siam berpuasa dan malamnya dengan qiyam. Apalah saja ibadah yang boleh kita buat di waktu malam kita lakukan. Dan yang paling penting, jangan lupa sahabat yang dimuliakan Allah, kita amalkan sama-sama doa yang selalu dibacakan ketika bulan Ramadan. Ya, doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Biasanya ini doa dibaca dari awal lagi Ramadan, kita baca sudah ini. Dan doa ini juga selalu diungkapkan oleh para imam. Ya, setiap tarawih itu dibaca doanya. Kalau budaya kita di Sabah ni macam di Malaysia lah seluruhnya, tapi khusus kita di Sabah, setiap kali dua-dua rakaat, ya, lepas rakaat yang keempat kita akan baca doa ni. Apa doanya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anni, ataupun kita tukar dhamirnya kepada nahnu, kepada ramai. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anna. Apa maksudnya? Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan menyukai, ya, pemaafan, maka maafkanlah aku atau maafkanlah kami. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa signifikannya doa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidah Aisyah dan secara am kepada kita seluruh umat Nabi Muhammad SAW? Kalau dilihat dari tekstualnya, bait doa ini kita minta ampun sama Allah ataupun minta maaf. Ya, kenapa? Sebab Allah Ta'ala itu maha pemaaf. Allah suka kepada orang yang minta maaf, dan Allah Ta'ala, ya, akan memberikan kemaafan kepada siapa yang minta maaf. Maka di hujung doa itu kita mohon pada Allah, maafkanlah aku ya Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, perasan tak kita bahwa orang yang selalu minta maaf itu ialah orang yang ada sifat rendah hatinya, ya, ataupun rendah dirilah. Bukan juga bilang tawadu lah, tawadu itu terlalu luas maksudnya kan, tapi maksudnya ada kerendahan dirinya, kerendahan hatinya, atau bahasa mudahnya ndak sombong lah. Makanya kalau kita renung betul-betul, kita hanya akan mendapat rahmat, keampunan, dan apa saja nikmat yang Allah janjikan dalam bulan Ramadan dengan syarat. Apa dengan syaratnya? Hati jangan sombong, selalu minta maaf sama Allah. Demikian juga minta maaf sesama manusia. Sebab kita kena ingat, Kalau kita hanya minta maaf dengan Allah, tapi salah kita dengan sesama manusia, tidak kita minta maaf, maka Allah tidak akan berikan kita kemaafan selama dosa kita, kesilapan kita berkait dengan sesama manusia. Maka itulah kita doa. Artinya kalau mau dimaafkan oleh Allah Ta'ala, nah rajin-rajin minta maaf sesama manusia. Manalah tahu ada bergeser hati, ya salah faham, terguris hati tidak sengaja, kita tidak tahu. Makanya kita minta maaf kepada semua orang. Dan orang yang duluan meminta maaf itu orang hebat, orang yang tidak ego, orang yang tidak sombong. Ya, tapi kalau mau tunggu orang minta maaf baru dia minta maaf, itu orang tembirang. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini kita baca setiap kali kita solat tarawih ataupun kita amalkan dalam setiap hari pun tidak apa-apa. Dan semestinya solat tarawih saja kita baca, bila-bila lepas solat lima waktu kita baca, lepas solat sunnah rawatib ke apa kita baca, masa kita qiyamul lail malam kita baca. Lazimi doa ini. Dan jangan lupa, doa ini hanya akan berkesan bila kita sesama manusia beres, bilang orang, tidak ada sangkut lagi hati sama orang. Bersihkan hati kita, maafkan semua orang. Percayalah sahabat yang dimuliakan Allah, sebesar apa hati kita memaafkan orang lain, sebesar itu juga rahmat dan keampunan Allah Ta'ala akan kita dapat insyaAllah. Selamat menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah terima segala amal kita insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang dimuliakan Allah. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan sebaik-baik pelindung.

aku. Bermunajat memohon taufik dan hidayahmu. Hidup dan matiku, sujud dan syukurku hanyalah untuk mencari nur kasih cintamu, Tuhan.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu, dan Sabah FM,
1: Bagus Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Jaya, terima kasih Sabah FM.
0: Segar Sabah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: pagi hingga 10 pagi.
1: Baik, Segar lebih menyegarkan kembali bertemankan anda pagi ini Isnin bertemankan Rafiq dalam Segar Sabah FM bermula pukul 6 pagi sudah pukul 6.5 minit pagi sehingga pukul 10 pagi nanti seperti biasa 30 minit awal ini Rafiq akan kongsikan anda info trafik dan juga info cuaca selepas ini. Okey, teruskan bersama kami dalam Sabah FM, kita layan terus lagu ini Sabah FM, bagus lah.

0: info cuaca hari ini.
1: Baik, dikongsikan info cuaca untuk anda hari ini Isnin 18 Mei 1 Zulhijjah 1447 Hijri. Untuk anda di Sabah, Rafiq khususkan sebelah pagi ini dijangkakan ribut petir di beberapa tempat untuk kawasan Tawau, hujan di kebanyakan tempat untuk wilayah Persekutuan Labuan, dan untuk pedalaman pantai barat serta sandakan hujan di beberapa tempat. Tiada hujan untuk Kudat sebelah pagi ini. Bagaimana pula cuaca sebelah petang? Dijangkakan ribut petir di beberapa tempat untuk kawasan pedalaman pantai barat Tawau serta sandakan, manakala hujan di beberapa tempat di Kudat dan tiada hujan untuk wilayah Persekutuan Labuan. Untuk ramalan cuaca sebelah malam pula nanti, untuk kawasan pedalaman dan sandakan, ribut petir di beberapa tempat, hujan di kebanyakan tempat untuk wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat pantai barat dan Tawau, dan tiada hujan untuk Kudat. Itu ramalan cuaca dapat dikongsikan untuk anda menerusi laman sesama med.jovi.my sebelah pagi, petang dan juga malam nanti untuk hari ini 18 Mei. Kita teruskan dengan Segar Lebih Menyegarkan. Selepas ini Rafiq akan kongsikan pula info trafik untuk anda. Sabah FM, baguslah.
0: Info cuaca hari ini.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, dikongsikan info trafik untuk anda pagi ini. Sudah pun 6.19 pagi. Kita mulakan dahulu di Jalan Meruntuh menuju ke Putatan. Pagi ini dilaporkan lebih kurang masa pemanduan anda 10 hingga 15 minit. Jadi hati-hati kepada anda tengah memandu ketika ini. Kita beralih pula di Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang, lebih kurang 6 minit masa pemanduan anda. Dan kita kongsikan juga di Jalan Kolam menuju ke Kota Kinabalu, 3 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan kita kongsikan juga di Jalan Kompleks Sukan Kota Kinabalu, lebih kurang 8 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda dilaporkan. Kita kongsikan terus untuk Jalan Kionsom menuju ke Kota Kinabalu, 3 minit masa pemanduan anda. Dan kita kongsikan juga ini hotspot setiap hari ini, Jalan Tuaran Bypass pagi ini lebih kurang 8 hingga ke 20 minit masa pemanduan anda. Bagaimana pula di Jalan Bertingkat UMS menuju ke Taman Awam Tok Likas pagi ini sehingga ke pusingan bulatan Masjid Bandaraya, lebih kurang 6 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda dilaporkan. Dan kita kongsikan juga untuk Jalan Sulama menuju ke Intan Kampus Sabah sehingga ke Politeknik Kota Kinabalu, lebih kurang 17 hingga ke 20 minit. Untuk jalan berdekatan dengan Hospital Tuaran pagi ini, 14 hingga ke 18 minit masa pemanduan anda dilaporkan setakat 6.20 minit pagi. Dalam Segar, lebih menyegarkan.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Ini adalah radio Sabah FM bagus bah.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.

0: Bersama Geng Pagi, 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi semua yang baru saja mendengarkan Sabah FM melalui frekuensi Sabah FM, aplikasi RTM Klik dan juga di MyFreeView saluran 707. Tidak lupa juga mendengarkan Sabah FM melalui portal radio rtm.gov.my. Okey, Rafi bersama anda sehingga pukul 10 pagi ini. Sudah pun 6.41 minit pagi yang tengah memandu ketika ini sambil-sambil mendengarkan Sabah FM kan. Ini Rafi mau kongsikan mutiara kata lah setiap hari dalam segar lebih menyegarkan sebelum pukul 7 pagi itu. Mutiara kata pagi ini adalah tidak semua orang datang untuk membimbing. Ada yang datang untuk merosak atau menguji. Bagaimana tu? Renungkan. Kita dengarkan dulu lagu ini Sabah FM pagi suara.

0: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20 ribu orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Layan Sabah FM, segar lebih menyegarkan.
1: Baik, segala lebih menyegarkan teman-teman Rafi pagi ini gerakan solo Isnin anda. Kalau yang ada macam mandi blues tu, janganlah. Jadi berdisiplinlah dan rajin-rajinlah cari rezeki. Sudah pun 6.49 demi ini pagi, yang tengah memandu, yang tengah berehat di rumah tu, atau yang tengah bercuti kan. Baik, ini info untuk anda Rafi kongsikan, di mana Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada kemarin Ahad mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antara bangsa. Dan WHO menerusi makluman wabak yang disebabkan oleh virus Bandibugyo itu bagaimanapun tidak memenuhi kriteria sebagai pandemik di bawah peraturan kesihatan antara bangsa. Akan tetapi kita kena cakna juga perkara sebegini, apa yang berlaku di luar negara kan, di mana WHO isytihar Ebola di Kongo, Uganda sebagai kecemasan antara bangsa. Untuk berita lanjut anda boleh layari portalberita.rtm.gov.my. Sementara saya lagi pukul 7 pagi, Rafi akan bawakan berita utama luar negara menerusi pusat berita angkasa Perik Kuala Lumpur. Apakah berita materi untuk anda dalam dan juga luar negara sebenarnya. Sebentar saja lagi kita layan terus lagu ini Sabah FM. Baguslah.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pada hari ini juga saya ingin umumkan semua pelajar kategori OKU di IPTA, Polytechnic, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Aduh, mandi blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu, dan Sabah FM. Bagus, Pak.
1: Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Apabila saya sesama, anda sentiasa berada di sisi saya. Sama ada berada di rumah atau pejabat, di dalam beg, kereta atau semasa perjalanan. Hyrix 600 Flu-Away Improved boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat.
1: Hyrix 600 Flu-Away Improved. Ia adalah ubat keperluan yang disediakan di pejabat untuk sekeluarga dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat.
2: Hyrix, menjaga kesihatan anda.
3: Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
4: Pernikahan anda perlukan lebih pelanggan? Mau jenama anda dikenali ramai?
5: Iklankan di RTM Sabah. Kami mempunyai ribuan pendengar setiap hari dan mereka akan menjadi pelanggan anda.
4: Dengan pakej pengiklanan yang fleksibel dan harga berpatutan, kami membantu anda untuk mencapai lebih ramai pelanggan dengan cara yang berkesan.
5: Jangan tunggu lagi. Hubungi kami sekarang di talian 088-712-344 sambungan 1116 untuk info lanjut.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, dikongsikan info trafik untuk anda pagi ini 7.24 minit pagi. Kita mulakan dahulu di Jalan Berungis di Tuaran ini berdekatan dengan Hospital Tuaran sehingga ke Pusingan Bulatan. Terus menerus pagi ini dilaporkan lebih kurang masa pemanduan anda 25 minit. Okey, kita kongsikan juga di Jalan Tuaran Bypass pagi ini bagaimanakah keadaan lalu lintasnya. Pagi ini dilaporkan lebih kurang 30 minit masa pemanduan anda. Jadi hati-hati kepada anda yang melalui Jalan Tuaran Bypass pagi ini. Okey, dan kita kongsikan juga di jalan bertingkat UMS menuju ke Kota Kinabalu berdekatan dengan terus menerus sehingga ke Taman Untuk Likas hingga ke Pusingan Bulatan sampai sana SICC lebih kurang masa pemanduan anda 10 hingga 20 minit pagi ini. Dan kita kongsikan juga untuk anda pagi ini persimpangan 4 Jalan Sembulan menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 3 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda. Dan dikongsikan terus juga untuk jalan lintas bertingkat Lindo ni lebih kurang sehingga ke Kepayan lebih kurang masa pemanduan anda 2 hingga ke 10 minit. Bagaimana pula untuk di Jalan Kolam Minintot menuju ke Menampang lebih kurang 11 minit berterusan sehingga ke persimpangan 4 di jalan lintas. Dan kita kongsikan terus untuk anda di laluan Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang pagi ini lebih kurang 4 hingga ke 8 minit. Dan seterusnya kita beralih ke Jalan Penampang Papar Lama lebih kurang 6 minit masa pemanduan anda. Dan kita intai pula di Jalan Putatan, Jalan Meruntum sehingga ke Putatan pagi ini lebih kurang 14 hingga ke 18 minit masa pemanduan anda. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Rafiqan kongsikan lagi info trafik dari masa ke masa.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, segar lebih menyegarkan dikongsikan mari abar untuk anda hari ini bertarikh 18 Mei 2026. Antara tumpuan yang mari abar untuk anda pagi ini, Rafiq kongsikan di mana pelajar Malaysia kini boleh memohon program beasiswa Silk Road atau jalan penuh bagi pengambilan 2026 yang ditawarkan Kibing Group dengan kerjasama Changsha University of Science and Technology serta disokong oleh Universiti Malaysia Sabah UMS, dan beasiswa itu akan menajar sepenuhnya 5 pelajar peringkat sejarah sarjana muda dan antara 5 hingga 10 pelajar sarjana dalam bidang berkaitan tenaga baharu dan kejuruteraan. Dan program berkenaan bertujuan melahirkan tenaga profesional dan pemimpin industri dalam bidang seperti tenaga hijau, ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, kewangan, pengurusan risiko bencana dan pendidikan guru. Dan Kibing Group turut menawarkan peluang latihan industri dan pekerjaan selepas tamat pengajian. Dan program sarjana muda dalam bidang sains dan kejuruteraan tenaga baharu akan diajar dalam bahasa Mandarin, manakala program sarjana dalam bidang kejuruteraan kuasa dan termofizik kejuruteraan ditawarkan dalam bahasa Mandarin atau Inggeris. Dan beasiswa itu meliputi yuran pengajian, penginapan, allowance sara hidup dan insurans perubatan. Itu dia mengenai beasiswa Silk Road tajaan penuh di China. Dan seterusnya, tuan akhbar dikongsikan pagi ini adalah segenap lapisan masyarakat di Sabah digesa untuk menjadikan perayaan Pesta Keamatan sebagai medan utama dalam memelihara tradisi dan budaya warisan nenek moyang agar tidak hilang ditelan zaman. Timbalan Ketua Menteri 1 Dato' Seri Dr. Joaquin Gusalam menyatakan kebudayaan mencerminkan identiti sebenar rakyat Sabah yang kaya dengan kepelbagaian etnik sekaligus perlu dipertahankan dan diwariskan secara aktif kepada generasi muda dan golongan belia. Dan beliau juga yang merupakan pengerusi jawatan kuasa induk sambutan perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 menyatakan pemeliharaan identiti kaum seperti Tatana, Bisaya, Dusun dan Kadazan adalah tanggungjawab bersama selaras dengan prinsip kalau bukan kita, siapa lagi? Jika kita tidak mewariskan budaya ini, beliau juga menyatakan ia akan hilang ditelan zaman. Apabila budaya itu sudah hilang, maka ertinya identiti kita sebagai orang Sabah juga akan lenyap. Dan seterusnya, ini masih lagi dalam Pesta Keamatan ni, dalam bulan keamatan ni, di mana seramai 50 finalis akan berentap untuk merebut hadiah keseluruhan bernilai sehingga RM135,000 pada pertandingan akhiran Dawi Tavantang Keamatan RTK 2026 peringkat negeri pada 27 Mei ini. Dan pengerusi penganjur RTK KC Jovial menyatakan edisi tahun ini antara yang terbesar pernah dianjurkan dengan menggabungkan elemen budaya, muzik dan persembahan moden. Beliau juga menyatakan juara keseluruhan akan menerima hadiah bernilai RM135,000, manakala naib juara dan tempat ketiga masing-masing membawa pulang hadiah bernilai RM85,000 dan RM70,000. Wow. Seterusnya, yang terakhir dikongsikan untuk anda menaik akhbar untuk edisi Isnin 18 Mei, iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang merangka cadangan pengubalan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi memperketatkan kawal selia penggunaan fleet card dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS. Dan menterinya Dato' Amizah Ahmad Ali menyatakan langkah itu bertujuan mewujudkan kerangka perundangan yang lebih jelas, menyeluruh dan tersusun bagi pelaksanaan pengawal seliaan serta penguatkuasaan penggunaan fleet card secara lebih tegas dan berkesan. Dan peraturan baru itu akan merangkumi aspek tanggungjawab pemegang fleet card dan syarikat minyak selain memperincikan kesalahan serta hukuman terhadap mana-mana pihak yang didapati menyalahgunakan kemudahan berkenaan bagi tujuan penyelewengan subsidi. Itu dia KPDN rangka peraturan khusus cegah salah guna fleet card subsidi. Itu antara yang dapat dikongsikan mereka abang untuk anda edisi Isnin 18 Mei 2026. Terus kekal bersama kami dalam Segar Lebih Menyegarkan.

0: Bukan membuli batu, main-main saja batu.
1: Ya, memang betul. Buli boleh bermula dengan sekadar ejekan atau menakut-nakutkan. Tetapi boleh berkembang menjadi penderaan fizikal atau psikologi yang serius hingga menyebabkan kecederaan atau kematian. Di Malaysia, perbuatan buli boleh dihukum di bawah beberapa undang-undang sedia ada mengikut kes berlaku di sekolah, tempat kerja dan di tempat awam. Anda yang menjadi mangsa atau melihat perbuatan buli perlu segera melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak polis.
2: Segar lebih menyegarkan 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Baik, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kembali temankan Rafi dan Segar, lebih menyegarkan. Sudah pun 7.46 ini pagi, yang tengah bekerja sekarang ni sambil-sambil mendengarkan Sabah FM dengan volume radio yang perlahan tu kan. Boleh lagi mendengarkan Sabah FM dengan lagu-lagu dan info-info terkini kami sampaikan untuk anda. Sepertinya tepat 8 pagi nanti berita utama Sabah FM. Antara tajuk-tajuk berita utama pagi ini adalah akses rawatan pesakit HIV/AIDS diperluas dan Jolan Madani di Membakut dapat sambutan menggalakkan. Itu antara tumpuan berita utama Sabah FM sebentar saya lagi pukul 8 pagi. Yang tengah memandu seketika ini tersekadang kesekan lalu lintas, hati-hati memandu, okey. Kita tenang saja, jangan buat perasaan itu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi pagi ini. Kita layan terus lagu ini, Percayalah. Sabah FM, bagi selamat.

0: Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Akses rawatan pesakit HIV AIDS diperluas. Jualan mandari di Membakut mendapat sambutan menggalakkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.